0: kita hidup Anda lebih daripada cukup dan berarti. Dan itu sahabat, banggalah memiliki El Shaddai yang selalu membuat hidup kita lebih dari cukup. Kejadian pasal yang ke-17 ayat pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah sahabat, orang yang mengakui bahwa Allah kita itu adalah Allah El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup, maka dia akan berjalan dalam kehidupan ini dengan satu komitmen, adalah hidup dengan tidak bercela. Nah sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edidiono untuk 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Ikut

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolong, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, halo, halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini ya. Tuhan memberikan kesempatan kita semuanya untuk memulai hari ini dengan penuh berkat. Ya, morning blessing, morning is wonderful blessing. Semangat pagi semuanya. Ya, segala sesuatu menjadi mungkin. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan ya. Selamat pagi. Jadikan itu menjadi sahabat setia setiap saat. Yuk, bersama-sama nikmati pagi hari ini, morning blessing dari saat ini hingga pukul 9 nanti. Selamat menikmati pujian manis ini untuk sahabat semuanya, membuka perjumpaan kita di morning blessing.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Selamat pagi, sahabat itu. Selamat bertemu lagi bersama Eri di Morning Blessing. Morning is wonderful, blessing. Halo semuanya, para jiwa-jiwa optimis yang sudah menikmati hari yang baru. Ya, sahabat itu, hari ini menjadi sangat menyenangkan untuk sahabat-sahabat yang sudah kembali melakukan segala aktivitas kita. Salam sehat semuanya. Ya, biarkanlah hari ini sahabat itu senantiasa semangat dalam menjalani kehidupan hari ini, apapun tugas dan pekerjaan Anda. Morning Blessing menemani sahabat semuanya, dan juga kita rasakan bahwa berkat Tuhan yang sangat luar biasa, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Oh, sahabat itu, mari sahabat itu yang masih bermalas-malasan untuk bangun pagi, ayo segera bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Mari kita syukuri semua berkat yang telah sahabat dapatkan hingga saat ini. Selamat pagi, Morning Blessing menemani semuanya di 96.5 FM. Itus.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

Ya, masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, hari ini sahabat semuanya sudah kembali beraktivitas ya. Pagi-pagi, bangun pagi ya, yang pagi-pagi benar-benar pagi ya. Karena aktivitas sahabat harus pagi-pagi, mungkin juga buka lapak, buka warung ya. Dilakukan dengan tulus hati, dengan suka hati. Woi, sahabat sekalian ya. Morning Blessing hari ini, ya biasanya kan bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Tapi hari ini Dr. Yosep ada tugas yang harus diikuti ya. Dan jangan khawatir, akan bergeser besok pagi ya. Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep akan diganti besok pagi untuk minggu ini. Jangan khawatir. Nah sahabat semuanya bisa dibagikan kepada sahabat semuanya. Oh kok gak ada sih Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep. Sampaikan kepada sahabat itu bahwa Dr. Yosep ada tugas dan akan diganti besok pagi hari Selasa 6 Oktober 2026.

Baik. Hari ini sahabat sekalian, kalau membuka kalender sahabat tentunya tidak asing ya dengan hari Senin ini 5 Oktober ya, yang jatuh pada hari Senin. Ini menjadi salah satu hari yang penting yang diisi dengan berbagai peringatan. Ya sahabat sekalian, selain diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ya, hari ini kita bersama-sama memperingati hari Tentara Nasional Indonesia. Ternyata juga hari ini bertepatan dengan hari perayaan Hari Guru Sedunia. Nah sahabat sekalian, kiranya di hari ini sahabat-sahabat semuanya juga ikut merayakannya. Nah, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wow. Baik sahabat sekalian, kembali lagi bersama dengan Jess Wang Fusion dan juga ada Janji Setia. Nah, kita nikmati dulu ya suasana pagi hari biar semakin semarak, semangat dan berwarna.

Masih di Morning Blessing hari ini, sahabat semuanya, selamat hari ulang tahun ke-81 TNI, tetap kuat, tangguh, setia, menjaga Indonesia. Hari ini ya, sahabat sekalian, kalau kita kembali mereview tanggal 5 Oktober, perjalanan yang cukup tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang ya, pembentukan kekuatan militer Indonesia. Nah, TNI ini lahir dari semangat perjuangan rakyat dalam melawan penjajah dan juga mempertahankan kemerdekaan. Nah, awalnya cikal bakal tentara Indonesia dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, seiring kebutuhan akan kekuatan militer yang lebih terorganisasi, pada 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Nah, melalui dekret pemerintah. Nah, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari lahir TNI. Begitu ya, sahabat semuanya ya. Nah, perjalanan organisasi militer Indonesia ini terus mengalami perubahan. TKR kemudian bertransformasi menjadi Tentara Republik Indonesia TRI untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan standar militer Indonesia. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya pada 3 Juni 1947 ini dibentuklah Tentara Nasional Indonesia TNI yang menggabungkan TRI dengan berbagai laskar perjuangan rakyat. Nah, dalam masa kemerdekaan, perang kemerdekaan 1945 sampai 49, TNI ini menunjukkan perannya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Nah, peran tersebut menjadi fondasi kuat bagi eksistensi TNI hingga saat ini. Nah, pada tahun ini, tahun 2026 ini TNI merayakan hari jadinya yang ke-81. Nah, tema yang diangkat ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Aku sampah kecil. Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
1: Aku si bungkus jajanan.
3: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
4: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

joining is a wonderful blessing.

Nah, sama sekalian hari yang diawali dengan ucapan syukur ya. Setelah seminggu kemarin sahabat bisa beraktivitas dan Sabtu Minggu ada waktu yang cukup panjang bersama dengan keluarga. Nah, hari ini di awal pekan sahabat kembali lagi beraktivitas. Di hari Senin di awal sudah mempersiapkan diri dengan segala rencana yang sudah disiapkan. Yang mau buka warung, bakulan ya dan lain sebagainya. Demikian juga ini masih di musim penghujan, musim kemarau ya. Sebentar lagi kita memohon ya untuk segera turun hujan karena beberapa daerah, beberapa kota itu juga sudah turun hujan. Sehingga yang saat ini terjadi di Kota Semarang yang paling dekat di TPA, tempat pembuangan akhir itu masih terjadi kebakaran. Semoga saja bisa teratasi sehingga tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan sampai di mana nih ya informasinya. Sehingga kita diberikan kesehatan, keamanan. Nah, bagi sahabat itu yang masih sering membakar barang-barang atau yang mudah terbakar, membakar sampah, lebih baik. Nah, sahabat itu bisa memilah sampah apa saja, pilah sampah ya, karena di tempat sahabat semuanya tentunya ada pilah sampah, baik itu plastik, kertas, atau makanan. Nah, demikian juga di media sosial itu sudah diajarkan banyak sekali bagaimana cara mengolah sampah dapur ya. Nah, baik sahabat sekalian, biarlah semangat yang sudah sahabat raih ini, sahabat rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa melakukan segala aktivitasnya. Demikian juga dengan kegiatan sahabat semuanya yang positif.

Ya, GMS Live, Let Pujian, Kubri yang terbaik ya. Wow, semakin semarak saja pagi hari ini. Dan mari sahabat sekalian, kita masuki hari yang baru bertepatan dengan Hari Tentara Nasional Indonesia. Kita semangat untuk membangun Indonesia. Demikian juga untuk sahabat-sahabat semuanya, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Nah, yang mau gabung silahkan sahabat itu bisa WhatsApp di 081745-0596. Demikian juga untuk sahabat itu yang mau mempromosikan usaha Anda, kegiatan Anda, bisa ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di Morning Blessing hari ini. Jangan lupa besok pagi kita bertemu lagi dalam program Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Loso Dr. Cipto.

Suaramu sama-sama satukan hati, katakan.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi itu berbagi. Sama itu jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini. Rakyat senang sekali menemani sahabat itu sih ya. Baik, sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu dari Ed Sheeran, sebuah lagu perfect. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, saya itu masih di program Excel Embrace pagi hari ini, dan kali ini Rakil juga ingin ya menginfo juga buat sahabat itu ya, serta menginspirasi buat kita semuanya. Di mana ini saya ambil dari UKU ya, memulai bisnis UMKM memang bukan hal yang mudah, apalagi buat pemula yang baru terjun ke dunia usaha. Ya, tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya pengalaman hingga persaingan ketat sering jadi penghambat. Tapi kabar baiknya semua itu bisa diatasi kalau kamu tahu tentang strategi yang bisa dilakukan ya. Baik, sebab itu sih ya, ini saya angkat dari UKU ya, di mana menggambarkan tentang mulainya bisnis UMKM. Tentu saja pengalaman dari orang lain bisa kita timba, seperti itu ya, di mana kalaupun kita bisa mengikutinya, bisa memanfaatkannya supaya bisa mengambil apa langkah-langkah yang lebih baik lagi ya, dari pengalaman orang lain bisa kita ambil. Baik, buat sahabat-sahabat itu yang luar biasa. Ya, di pagi ini langkah-langkahnya ya saya informasikan dari UKU. Tentukan ide bisnis yang jelas. Langkah pertama sebelum memulai usaha adalah menentukan ide bisnis yang tepat. Jangan terburu-buru ikut tren yang sedang viral. Karena tren biasanya cepat berubah. Pilihlah produk atau jasa yang memang memiliki permintaan konsisten dan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, jika kamu jago memasak, kamu bisa memulai bisnis kuliner rumahan. Atau jika suka desain, kamu bisa membuka jasa desain grafis. Dengan ide bisnis yang jelas, kamu akan lebih mudah mengembangkan strategi dan fokus pada pasar yang dituju. Baik, sebab itu ya, dengan satu gambaran bahwa kalaupun kita ingin melakukan bisnis, pertama kali memang menentukan ide bisnis yang jelas. Apa sih yang mau kita lakukan? Ya, kalaupun suka memasak, ya sesuka memasak, ya tentu saja kalau orang suka memasak itu dengan melakukan hal seperti ini hatinya tuh sukacita dan kreativitasnya tuh banyak sekali ya. Masa apa yang diinginkan ya bisa ya. Ini luar biasa sahabat Titus ya, itu namanya talenta dari Tuhan yang diberikan kepada sahabat-sahabat Titus ya. Dan senang banget kalaupun punya talenta memasak, karena dengan punya talenta memasak orang akan senang ya menikmati santapan ataupun makanan yang sahabat itu buat, satu. Kedua, kita pun juga senang karena apa yang menjadi keinginan kita tercapai. Apalagi dihubungkan dengan bisnis ya. Kalaupun dihubungkan dengan bisnis itu keuntungannya adalah modal pasti akan kembali karena si pembeli itu suka masakan Anda, ya kan? Yang kedua, labanya pasti tidak hanya 10% ya. Kalau masak itu kan memang bisa sampai 50%, bahkan bisa sampai 100% ya. Karena masakannya enak ya, jadi bisa sampai 100%. Karena itu susah dipikirkan oleh orang lain ya. Jadi pernah gak sahabat itu beli masakan sama-sama masak atau sama-sama masakan yang disajikan ya. Satu yaitu rendang misalkan gitu ya, rendang. Memang yang satu rendang ini ada yang harganya lebih murah, ada yang mahal sekali. Tapi mungkin bedanya dari rendang itu, yang satu tuh rendangnya tuh kesayangan atau kesukaan orang banyak. Misalkan Anda suka masak seperti itu ya, rendang yang Anda masak itu begitu dimakan begitu dagingnya itu empuk dan dirasakan di
mulut atau di bibir itu atau di lidah serasa enak sekali ya. Enak sekali dan membuat ketagihan. Dan itu bisa harganya dua kali lipat dengan harga yang orang lain jual, padahal mungkin sama-sama daging ya yang dimasak. Tapi bedanya yang satu memang mempergunakan teknik-teknik mereka sendiri sehingga daging itu tidak keras, tetapi daging itu terasa empuk dan rasanya tuh enak sekali ya. Jadi kalau orang makan itu bisa ketagihan ya. Mungkin dari bumbunya, dari pengolahan dagingnya yang kita nggak tahu ya. Karena kalau orang ahli masak itu berbagai eksperimen itu akan dilakukan sendiri. Dan dia akan tidak pernah putus asa sampai tujuannya tercapai. Biasanya itu seperti itu ya kalau orang suka masak. Jadi gak bisa di, apa namanya, gak bisa diiri ya. Sama-sama produknya, sama-sama dagingnya. Tapi harganya beda karena ya itu satu lebih bisa membuat orang lain menjadi lebih apa ya, lebih merasakan ya. Ya saya juga pernah sih merasakan ya masakan lobster ya waktu itu ya. Memang banyak sih orang buat lobster, tapi ada satu ya, satu restoran buat lobster tuh menurut saya ya. Itu waktu saya makan ya dengan apa namanya, diberi apa namanya, seperti kayak bumbunya begitu ya, sausnya gitu. Itu rasanya tuh benar-benar enak dan kayaknya ya menurut saya ya, pandangan saya, sampai saya mengatakan sama teman saya, ini kok makan lobster ini kok rasanya seminggu gak hilang ya, enak sekali. Dan itulah yang menjadikan harga bisa lebih mahal ya. Bukan karena apa, mungkin juga cara masaknya beda dan mungkin waktunya pun juga beda ya. Jadi sahabat itu gak bisa disamakan. Dan itu memang rezeki ya dari Tuhan dan juga itu namanya talenta masing-masing orang beda. Jadi buat sahabat itu kalaupun punya keahlian masak silahkan ya membuat bisnis masakan rumahan. Jadi enak sekali ya sahabat itu ya. Dan tentu saja kalau memang masakan enak pasti akan dicari orang begitu banyak sekali. Bahkan kalau saya melihat di YouTube itu ya, sama-sama masak membuat molen begitu ya, itu diantri di Jakarta atau di Tangerang, saya lupa ya kalau saya lihat di YouTube. Diantri sampai begitu panjang. Belum buka aja sudah diantri. Begitu buka langsung pemesanan banyak sekali. Dan waktu itu ya saya dengarkan ceritanya mereka, itu dia masak-masakan di pinggir jalan, padahal itu ya di pinggir jalan bisa mendapatkan sampai juta-jutaan keuntungannya atau income-nya. Ini luar biasa betul ya. Dan itu namanya keahlian yang tidak bisa di tiru orang lain. Demikian juga kalau punya suka desain ya, desain grafis itu juga sama saja. Jadi sepertinya sama tapi mungkin secara detailnya beda. Jadi harga akan berbeda. Jadi sahabat itu jangan pernah khawatir karena Tuhan itu adil ya, mana yang memberikan pelayanan lebih-lebih pasti mereka akan diberkati lebih ya. Jadi tidak akan pernah orang itu tidak pernah mendapatkan satu job, semuanya akan mendapatkan dan porsinya berbeda-beda. Baik, sebab itu tadi pertama kali adalah tentukan ide bisnis yang jelas. Oke, sebab itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan kembali sebuah lagu dari Bruno Mars, yaitu Grenade. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa nglaras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatanya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Baik, sebab itu masih di program Excellent Business pagi hari ini ya. Masih bersama dengan Ragil. Dan sahabat itu, kalau tadi pertama kali adalah tentukan ide bisnis yang jelas ya. Jadi idenya itu memang harus jelas seperti apa sih usaha ya. Jadi tahu persis, dan itu kalau udah menemukan ide pasti hatinya selalu senang ya. Dan punya pengharapan bahwa aku pasti berhasil. Baik, yang kedua adalah riset pasar sebelum memulai. Salah satu kesalahan terbesar pelaku UMKM pemula adalah langsung terjun tanpa riset. Padahal riset pasar sangat penting untuk memahami siapa target konsumenmu, apa yang mereka butuhkan, dan siapa kompetitormu. Ya, kamu bisa melakukan riset sederhana lewat media sosial, survei kecil-kecilan, atau mengamati tren di marketplace. Hasil riset ini akan membantu menentukan harga, strategi promosi, hingga diferensiasi produk agar bisnis kamu lebih unggul dibandingkan pesaing. Ya, sahabat itu ya, survei itu memang penting sekali ya, kalau survei atau riset ya, riset itu memang penting sekali, di mana kalau kita riset itu kita tahu, oh ternyata pangsa saya ada di sini ya. Ya seperti tadi, kalau memang mau jualan apa namanya makanan ya enak, harganya pun juga enggak seperti biasanya ya. Ya bisa juga mungkin jual tadi ya seperti daging yang rasanya enak sekali ya. Kalau jual daging rasanya enak sekali, riset ya di mana sih harusnya sih. Ya mungkin kalau di perumahan-perumahan ya, perumahan-perumahan elit ya mungkin yang Anda cari di situ ya. Karena biasanya orang-orang yang businessman itu kan orang-orang yang sibuk itu ada di perumahan tadi ya. Dan mereka biasanya sih jarang mereka masak ya, apalagi kalau sahabat-sahabat itu bisa memberikan masakan yang menyenangkan ya. Baik itu masakan rumahan ya, nggak masalah, mungkin buat jangan lodeh, tapi rasanya benar-benar enak, higienis ya, dan juga dicarikan produk-produk atau bahan-bahan yang memang fresh ya. Jadi bisa ya itu ditawarkan ke mereka-mereka, mungkin hanya pertama kali dikasih leaflet atau brosur ya. masakan-masakan yang Anda berikan. Atau ya kalau memang Anda ada di tempat itu, bisa juga membuat satu grup di WhatsApp ya. Dari mungkin dari sahabat-sahabat itu ya, bisa langsung ceritakan, hari ini saya masak ini begitu ya, itu juga bisa. Jadi bisa seperti itu ya. Ya, Jadi sudah bukan hal yang rahasia lagi ya, karena saya pun ya apalagi buat orang bisnis ya yang mempunyai apa namanya, mempunyai lingkungan yang bisa menguntungkan dia untuk berbisnis bisa sekali ya. Karena saya juga lihat di apa namanya, di pedagang-pedagang itu ya yang sayur, jual sayur yang keliling, desa keliling itu. Saya tadinya mikir, ya tadi mikir, ini kok banyak sekali belanjaannya, kalau nggak habis gimana. Saya kan mikir begitu ya sahabat itu ya, walaupun dia keliling-keliling gitu ya. Tapi ternyata sahabat itu ya, saya pernah dengar dari mereka, omongan mereka ya, ternyata dia itu bawa banyak sekali itu bukan barang yang tidak laku sahabat itu ya. Itu memang barang yang sudah dipesan oleh dalam satu komplek. Ya satu komplek, jadi satu komplek itu sudah pesen ada yang daging, ada sayuran apa, ABCD, lengkap di situ. Jadi begitu dia masuk ke komplek, itu sudah berbondong-bondong ibu-ibu ya, yang pesan tadi sudah berbondong-bondong, ambil semuanya ya. Dan yang diuntungkan, kedua-duanya diuntungkan, pedagangnya pun juga diuntungkan ya. Pedagangnya juga diuntungkan, pembelinya juga diuntungkan. Kenapa begitu? Ya, mungkin memang harganya selisih lebih mahal sedikit ya. Tapi hitung-hitung dengan mahal lebih sedikit. Dia kalau belanja di pasar ya, dengan naik mobil sudah kena biaya parkir, kena biaya bensin, ongkos ya, bolak-balik ya. Dan mereka nggak bisa mengerjakan yang lain ya, karena waktunya habis untuk mencari barang-barang yang ada di pasar tadi. Mereka hitung-hitung ya. Ya, karena saat ini memang semua orang pada hitung-hitung ya, matematikanya pada pintar-pintar semua ya, dihitung-hitung semua ya. Nah, dihitung-hitung, ya ternyata memang pesan dari orang kalau mengatakan abang-abang itu yang jualan sayur keliling gitu ya. Itu lebih untung ya, ini luar biasa Pak Itus ya. Jadi ya harganya sih mungkin kalau selisih lah, tapi kan yang jual pun juga nggak rugi ya. Itu Pak Itus, bahkan ini ada lagi, beda lagi nih Pak Itus ya, di mana kalau tadi kita jualan di komplek yang membutuhkan masakan dari Anda ya. Tapi ada juga di salah satu tempat. Dia itu membuat kolam-kolam dipakai untuk ikan nila. Ya, jadi ikan nila. Tadi saya juga bingung nih tempatnya kok banyak sekali ya, satu hampir halaman rumah tuh samping-samping semua itu dipakai untuk ikan nila. Terus bayangan saya bagaimana sih cara memasarkannya ya, sampai saya pikir begitu ya, menghabiskannya bagaimana atau harus dibawa keluar. Ternyata sahabat-sahabat itu dari komplek mereka itu sudah tahu kalau di tempat si A itu beternak ikan nila dan ikannya fresh. Satu bulan itu bisa menghasilkan beberapa puluh juta, karena si tetangga-tetangga atau komplek itu belinya bukan keluar tapi langsung ke tetangganya tadi. Dan di tetangga tadi juga sudah dipilah-pilah, jadi ikannya yang sekilo isi 3, isi 5 itu sudah dipindah-pindah, jadi dia tidak bingung untuk mengambilnya. Dan ternyata si pembeli yang datang, bukan dia ngirim, si pembeli yang datang pada masak di situ ya. Jadi sahabat itu sih ya, peluang-peluang bisnis itu memang banyak sekali ya, jadi bisa juga dilakukan seperti tadi ya. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau itu sudah dipikirkan pertama kali, ide bisnis yang jelas, apa sih yang perlu dilakukan ya, riset pasar ya sebelum mulai usaha. Ini penting sekali seperti itu ya. Jadi tidak perlu yang lain-lain lah. Tadi yang mempunyai kolam ikan saja mereka tidak pernah ikannya sampai apa namanya sampai nggak laku, bahkan mereka kewalahan, katanya kewalahan untuk memenuhi permintaan dari si pembeli. Kewalahannya ya beberapa kolam itu habis, dimasukkan lagi ya habis lagi. Jadi luar biasa itu sih ya, namanya rezeki, dan itu luar biasa ya, Tuhan itu memberikan setiap orang tuh talenta ya, bisa dimanfaatkan. Memang siri satu penting sekali ya, di pas satu penting sekali, sehingga jangan sampailah kita usaha tapi nggak laku. Bahkan saya juga pernah lihat, tapi ini mungkin menurut terakhir ya, ada salah satu tempat, dia itu masakannya tergolong menengah ke atas ya, tapi lokasinya mereka itu nggak mendukung. Jadi saya pikir yang beli siapa? Ya ada beli sih, tapi kan nggak banyak ya. Jadi menurut saya ini juga mungkin risetnya kurang pas ya. Jadi kalau risetnya pas, ya itu yang menjadikan keuntungan yang berlipat ya. Baik sahabat itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu buat sahabat itu dari Ed Sheeran, Happier. Jangan kemana-mana, tetap stay to 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
4: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: do. Just know that I'll be waiting here for you.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairo Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Baik, sebagai itu masih di program Excellent Business, sudah di acara puncak ya, sudah mau berakhir nih ya. Baik, saya Isel tadi melakukan bisnis ya, dengan modal yang nggak begitu besar ya. Dan tentu saja untuk UMKM ya, pertama kali ide bisnis yang jelas ya, idenya apa, riset pasar ini seperti apa, yang berikutnya adalah memulai dengan modal yang realistis ya, realistis sih seperti apa nih ya. Banyak orang gagal memulai bisnis karena merasa butuh modal besar, padahal banyak usaha yang dimulai dengan modal kecil asalkan dikelola dengan bijak. Misalnya bisnis kuliner bisa dimulai dari dapur rumah, atau bisnis fashion bisa dimulai dengan sistem per order ya. Jangan memaksakan diri menggunakan pinjaman besar di awal. Mulailah dari modal realistis sesuai kemampuan, lalu kembangkan bisnis secara bertahap seiring bertambahnya keuntungan. Ini baik banget Pak Sabah Itusia, di mana kalaupun kita ya melakukan dengan apa namanya modal yang ada, ini memang membuat kita tidak akan rugi, justru malah

Jadi dibuat ya, dengan modal 100 ribu akan kembali 300 ribu. Ya keuntungan bukan 100% tapi 200% ya. Itu kan tergantung ya dari masakan-masakan yang Anda buat. Nah ini yang penting seperti ini ya. Atau kalau fashion ya begitu, membuat seperti yang di order ya misalkan begitu ya. Jadi kalau hitung-hitung ya, kalau orang jahit itu aja sudah mahal. Tapi kalau Anda sudah jadi, dan bagus sesuai dengan yang diminta oleh mereka, harganya sekian. Nah ini sudah pasti laku dan Anda sudah pasti tahu keuntungan yang diperoleh. Ini baik sekali ya buat sahabat itu ya, jadi jangan tergesa-gesa dengan modal besar. Tapi yang ada, sama buat sahabat itu di rumah, adanya apa di rumah ya, mungkin di rumah itu ada lahan ya, lahan apa di situ boleh dimanfaatkan ya, misalkan saya sih nggak bisa masak misalkan begitu ya, tapi saya senang dengan tanaman, tanam aja cabai di situ ya, cabai ditanam di pot-pot, ada rawat ya, nanti buahnya kan banyak sekali ya, hasilnya banyak sekali. Nah begitu mungkin satu pohon bisa berapa gitu kan, sebelum dijual pohonnya, maksudnya sebelum dijual hasilnya, difoto, di juga bisa dijual di marketplace ya, difoto satu pohon 150 misalkan begitu ya. Kalau orang lihat cabai yang merah-merah penuh dengan seperti itu ya, nah orang itu akan tidak berpikir cabai sekilonya berapa, tapi yang dilihat adalah itu menarik dan menyenangkan, bisa buat hiasan, dibelilah mereka dan bisa dijual online. Tapi kalau tidak ada yang beli di online, Anda juga bisa itu ditimbang, jual aja di pasar yang ada dekat Anda ya. Jadi bisa juga, pokoknya yang penting barangnya habis, jangan sampai busuk. Baik sahabat Itus ya, karena waktu ya, Ragil sih ingin cerita panjang ya buat sahabat Itus ya. Jadi karena waktu, jadi tentu saja Ragil akan berpamitan di pagi hari ini. Tapi yang jelas, saya senang sekali kalaupun ada inspirasi-inspirasi yang ada tadi ya, dari Uku tadi ya. Jadi saya senang sekali, ini menginspirasi buat saya juga. Jadi bukan hanya untuk sahabat itu, tapi saya juga terinspirasi, senang sekali. Oke sahabat itu, semua ini karena berkat Tuhan buat kita semuanya. Sekali lagi sampai jumpa di hari Senin depan. Oke, Tuhan berkati.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ibu Teresa pernah mengatakan, kesepian dan perasaan tidak diinginkan adalah kemiskinan yang paling mengenaskan. Betul, dan penyakit yang lebih parah yang sedang dipergumulkan umat manusia sedang berjangkit. Kita semua semakin kesepian, dan para ilmuwan sosial mengatakan mungkin itu adalah akibat dari menggantikan hubungan-hubungan darah dan daging dengan persahabatan-persahabatan maya lewat media sosial. Menggantikan hubungan-hubungan tatap muka dengan teman-teman Facebook atau entah apalagi, berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin boro-boro kita kenal. Interaksi sosial yang nyata telah menurun. Pada tahun 1985, hanya 10% warga Amerika yang mengatakan tidak memiliki siapapun untuk membahas persoalan-persoalan penting. Dan 15% mengatakan hanya memiliki satu teman baik seperti itu. Pada tahun 2004, 25% tidak memiliki siapapun untuk diajak berbicara. Dan 20% memiliki hanya satu orang kepercayaan. Hubungan-hubungan kita boleh semakin luas, tetapi jauh lebih dangkal. Kita bisa dihubungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tetapi hati kita lebih tidak mudah digugah oleh sesama manusia lainnya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Sweet Vickers pernah menjadi kelinci playboy dan bintang film kelas 2, tetapi ketika ia meninggal, setengah tahun lebih berlalu sebelum tubuhnya yang dibalsam ditemukan di rumahnya. Seorang tetangga sempat memperhatikan surat promosi dalam kotak posnya. Vickers memiliki penggemar-penggemar dari jauh dan teman-teman di situs-situs internet. Sesungguhnya, berita tentang kematiannya yang tidak pantas menjadi subjek dari 16.057 posting Facebook dan 881 tweet. Namun ia tidak punya anak, tidak punya gereja, tidak punya teman dekat. Sambungan telepon terakhirnya adalah kepada penggemar-penggemar jauh dari film-filmnya. Pada hari terakhirnya, apakah ia bertanya-tanya seperti Doris Day, aktris film satu generasi yang lalu? Kalau demikian banyak orang mencintaiku, mengapa aku sendirian? Bukan hanya selebriti terkenal yang kesepian, tanyakan saja kepada orang tua tunggal yang menidurkan anaknya dan ditemani oleh televisi. Tanyakan saja kepada usahawan yang terkuras energinya, tetapi takut mengaku kepada bosnya bahwa ia butuh bantuan. Tanyakan saja kepada anak yang menjadi korban di arena bermain karena dirinya berbeda. Ada dua hal yang bisa saudara pastikan. Allah tahu penderitaan batin dan kepedihan saudara, dan ia peduli. Secara tidak terhingga, ia lebih peduli daripada yang saudara duga. Masih ingatkah saudara kesepian yang Yesus Kristus hadapi ketika murid-muridnya berbalik satu persatu lalu meninggalkan dia? Masih ingatkah saudara penderitaan batinnya sementara ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Markus pasal 15 ayat 34. Masih ingatkah saudara jam panjang sebelum situasi sulitnya di Kalvari ketika ia bergumul dalam doa di Taman Getsemani dan bergumul dengan penderitaan batin yang dihadapinya? Masih ingatkah saudara bagaimana Yesus berdoa, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Matius pasal 26 ayat 39. Apakah Yesus takut mati? Takut tangan dan kakinya dipaku? Sama sekali tidak. Yang ia doakan adalah agar ia tidak terpisah dari hadirat Bapa. Dengan kata lain, ia berdoa agar ia tidak mengalami kesepian karena terpisah dari hadirat Bapa. Yesus adalah pakarnya masalah kesepian, dan itulah antara lain alasan mengapa ia menyediakan pengobatan bagi kepedihan saudara. karena ia sendiri pernah mengalami pedihnya kesepian ketika ia terpisah dari Bapa. Saudara tidak pernah perlu terpisah dari hadirat-Nya. Kepada para pengikut-Nya, ia berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani pasal 13 ayat 5. Saudara boleh sendirian, tetapi tidak perlu kesepian. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda. The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah rata-rata dominan berawan sepanjang hari. Untuk kota Semarang, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 43 hingga 84%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 11 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca di wilayah ini dominan berawan sepanjang hari dengan suhu 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 49 hingga 84%. Angin bertiup dari timur laut ke utara menuju barat daya dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam, bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga. Cuaca diperkirakan sebagian berawan, suhu diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 52 hingga 99%. Adapun angin bertiup dominan dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Sementara wilayah Pantura, Jawa Tengah, bagian timur di sekitar Gunung Muria, Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari. Suhu berkisar antara 23 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 38 hingga 94%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 46 hingga 99%. Serta angin dominan bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 16 km per jam.

Informasi selanjutnya mengenai kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 5 Oktober 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli 17.913 rupiah, jual 17.933 rupiah. Dolar Singapura beli 13.962 rupiah dan jual 14.002 rupiah. Euro Eropa beli 20.005 rupiah dan jual 20.064 rupiah. Dolar Australia beli 12.404 rupiah dan jual 12.455 rupiah. Dolar Kanada beli 12.528 rupiah dan jual 12.562 rupiah. Pound Sterling Inggris beli 23.623 rupiah dan jual 23.689 rupiah. Dolar Hong Kong beli 2.282 rupiah dan jual 2.285 rupiah. Yen Jepang beli 113,28 rupiah dan jual 113,64 rupiah. Rial Saudi beli 4.769 rupiah dan jual 4.777 rupiah. Yuan China beli 2.660 rupiah dan jual 2.678 rupiah.

0: Lara, jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bapaknya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari Kota Semarang, harga BBM non-subsidi naik, konsumsi Pertalite melonjak 7% hingga picu antrian SPBU. Kenaikan harga BBM non-subsidi mulai memicu perubahan perilaku konsumen. Selisih harga yang semakin lebar membuat sebagian pengguna beralih ke Pertalite. Hingga konsumsi BBM subsidi tersebut meningkat sekitar 7%. Dampaknya mulai terlihat di mana sejumlah SPBU di Semarang dan daerah lainnya mengalami kepadatan terutama pada jalur sepeda motor. Di beberapa lokasi, antrean bahkan mengular hingga ke badan jalan. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Jawa Tengah Taufik Kurniawan mengatakan peningkatan antrean tersebut tidak terlepas dari migrasi konsumen BBM non-subsidi ke Pertalite. Menurutnya fenomena tersebut merupakan

dampak dari disparitas harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi. Ketika harga BBM non-subsidi meningkat, konsumen memiliki dorongan ekonomi yang semakin kuat untuk memilih produk dengan harga lebih rendah. Kepadatan antrian terutama terlihat pada jalur sepeda motor di sejumlah SPBU. Untuk mengurai antrian, pengelola SPBU di lokasi tertentu menerapkan langkah taktis termasuk menghimbau konsumen tidak melakukan pembelian berulang dalam satu kunjungan. Langkah tersebut bukan kebijakan yang diberlakukan di seluruh SPBU. Pertamina menerapkan secara situasional di lokasi yang antriannya sudah mengular.

Masih dari Kota Semarang yang saya ambilkan dari suaramerdeka.com, TPA Jatibarang kembali terbakar hebat, gas metana diduga picu kebakaran api, kobaran api. TPA Jatibarang kembali terbakar hebat pada hari Kamis. Kebakaran TPA Jatibarang itu meluas hingga sekitar 10 hektar area penumpukan sampah. Kobaran api membuat TPA Jatibarang Semarang diliputi asap tebal. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk mengendalikan api yang terus merambat. Dalam penanganan tersebut, gas metana diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah kobaran api. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Titik api pertama kali terlihat pada Rabu malam, api kemudian berkembang dengan cepat dan menjalar di beberapa bagian di kawasan TPA. Komandan Peleton Dinas Pemadam Kebakaran Semarang Kusdianto menyatakan api awalnya muncul pada malam hari, kondisi tumpukan sampah membuat kobaran kemudian semakin meluas. Sejumlah warga juga merasakan dampak dari kebakaran tersebut, kepulan asap pekat yang menyebar di sekitar kawasan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Berikut ini kami sampaikan update terkini harga emas Pegadaian Senin 5 Oktober 2026, awal pekan stabil tanpa pergerakan. Data terbaru yang dikutip dari laman resmi Pegadaian serta Galeri 24 pada Senin 5 Oktober, harga emas Pegadaian stabil tanpa pergerakan naik maupun turun. Untuk jenis harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.613.000, masih sama dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga emas UBS 24 karat ukuran 1 gram ada di angka Rp2.530.000 per gram, tak bergerak dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp2.506.000, stabil dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya dinamis serta berubah-ubah.

Informasi berita nasional update BMKG, gempa 5,9 di Sumba Barat daya rusak bangunan dan akibatkan 62 gempa susulan. Goncangan gempa yang terjadi pada Minggu pagi tidak hanya membuat warga berhamburan keluar rumah. Setelah getaran mereda, perhatian beralih pada kondisi bangunan yang mungkin mengalami kerusakan dan masih berisiko bagi warga di sekitarnya. BMKG melaporkan gempa bumi tektonik untuk dengan magnitudo awal 6,1 yang kemudian diperbarui menjadi M5,9 mengguncang wilayah Pantai Barat Daya Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Oktober 2026 pukul 5.55 WIB. Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun guncangan yang dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan dan rumah dan fasilitas sekolah. Pusat gempa berada di laut pada koordinat 9,84 LS derajat LS dan 118,90 derajat BT, sekitar 59 km arah barat daya Kadi Sumba Barat Daya dengan kedalaman 30 km.

0: Informasi yang terakhir kami sampaikan, kembali ke Semarang, Jalan Pegandon Jatirejo direkonstruksi, kendaraan tak bisa melintas selama pekerjaan. Dari Kendal kami sampaikan, aktivitas kendaraan di perempatan Pegandan, Jalan Pegandan Jatirejo Kendal sudah berlangsung sejak pagi. Truk berbagai muatan, mobil, sepeda motor hingga pejalan kaki masih menggunakan ruas jalan yang tengah diperbaiki tersebut. Kondisi jalan yang sedang dikerjakan membuat debu dan pasir berterbangan saat kendaraan melintas. Pengendara dan pejalan kaki pun perlu lebih berhati-hati karena debu dapat mengganggu pandangan dan konsentrasi selama perjalanan. Perbaikan ruas tersebut dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kendal melalui proyek rekonstruksi Jalan Pegandan Pegadon Jatirejo. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
2: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
1: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
2: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
1: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
2: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
1: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
3: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi Halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
5: Saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Itus, masih kami temani Anda di acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan menemani Sahabat Itus di tengah kesibukan Anda hingga 1 jam ke depan, hingga pukul 11.30 menit, yang akan berbagi tips seputar keluarga bagaimana mendampingi putra-putri kita. Nah, dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

mereka para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang membuka, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Sahabat Iktus, pagi hari ini kita akan bagikan untuk sahabat-sahabat yang punya putra-putri bagaimana kita bisa memilih ya minuman bernutrisi untuk anak usia sekolah. Sahabat, minuman merupakan bagian dari asupan harian anak yang sering luput dari perhatian, padahal selain makanan, pilihan minuman juga dapat mempengaruhi kecukupan cairan, energi, dan zat gizi anak. Untuk anak usia sekolah, minuman yang baik sebaiknya dipilih berdasarkan kebutuhan tubuh, kesesuaian usia, kandungan gizi, kadar gula, lalu takaran saji, serta kondisi kesehatan anak. Rasa yang nikmat dan disukai anak memang penting, tapi bukan satu-satunya pertimbangan. Air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan. Selain itu, susu dapat menjadi salah satu minuman bernutrisi karena dapat menyumbangkan protein, kalsium, vitamin, mineral, dan pada produk tertentu juga dilengkapi zat gizi lain. Namun, orang tua tetap perlu membaca informasi nilai gizi produk dan memperhatikan kandungan gula tambahan. Minuman bernutrisi sebaiknya menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang, bukan pengganti makanan utama. Mengapa pilihan minuman anak perlu kita perhatikan? Nah, saat membicarakan gizi anak, kita orang tua sering lebih fokus pada makanan utama ya, seperti nasi, lauk, sayur, dan buah ya. Padahal minuman yang berkontribusi terhadap asupan harian anak itu penting juga. Minuman dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan dan beberapa jenis minuman juga dapat menyumbang zat gizi, namun minuman juga bisa menjadi sumber gula tambahan yang tidak disadari. Nah, anak usia sekolah biasanya aktif belajar, bermain, bergerak, dan mengikuti berbagai kegiatan. Tubuhnya itu kan membutuhkan cairan yang cukup agar dapat menjalankan fungsi tubuh dengan baik. Jika anak kekurangan minum, ia bisa merasa lemas, sakit kepala, kurang nyaman, atau sulit berkonsentrasi. Nah, sebaliknya, jika anak terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dan tinggi gula, asupan kalorinya bisa meningkat tanpa diimbangi gizi, zat gizi yang cukup. Karena itu, memilih minuman anak itu perlu dilakukan dengan cermat. Lalu apa yang dimaksud dengan minuman bernutrisi untuk anak? Nah, minuman bernutrisi untuk anak adalah minuman yang dapat membantu melengkapi kebutuhan cairan atau zat gizi anak sesuai usia dan kebutuhannya. Minuman bernutrisi tidak harus selalu mahal loh sahabat ya, atau memiliki klaim yang banyak pada kemasannya. Yang penting minuman tersebut sesuai dengan kondisi anak, aman dikonsumsi, tidak mengandung gula tambahan yang berlebihan, dan dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang. Contoh minuman yang dapat dipertimbangkan dalam pola makan anak itu antara lain air putih, ya susu, dan dalam jumlah terbatas, jus buah 100% tanpa gula, tambahan gula,

kebutuhan cairan anak. Air putih tidak mengandung gula tambahan, tidak menambah kalori, dan membantu tubuh tetap terhidrasi. Anak perlu dibiasakan minum air putih sejak kecil.

Kebiasaan ini penting karena anak yang terlalu sering diberikan minuman manis itu lebih mungkin untuk tidak suka air putih. Orang tua dapat membantu dengan menyediakan botol minum, ya, mengingatkan anak minum saat bermain atau belajar dan memberi contoh dengan ikut minum air putih. Nah, pada anak yang aktif, banyak berkeringat, sedang demam, muntah, atau diare, kebutuhan cairannya bisa meningkat. Dalam kondisi seperti ini, orang tua perlu lebih memperhatikan tanda dehidrasi seperti mulutnya kering, urin lebih pekat, lemas, atau anak tampak sangat haus. Lalu yang kedua, pilih minuman sesuai usia. Kebutuhan anak berubah sesuai usianya. Nah, anak usia prasekolah, anak usia sekolah dasar, dan remaja itu memiliki kebutuhan cairan, energi, dan zat gizi yang sangat berbeda. Karena itu, jika memilih minuman kemasan, orang tua perlu membaca keterangan usia pada produk. Pastikan minuman tersebut memang sesuai untuk rentang usia anak. Produk yang ditujukan untuk orang dewasa belum tentu sesuai untuk anak. Misalnya minuman berkafein, minuman energi, atau minuman tinggi gula tidak dianjurkan menjadi pilihan anak. Lalu yang ketiga, perhatikan kandungan gizi, bukan hanya rasa. Rasa yang nikmat dan disukai anak memang dapat membantu anak lebih mudah mengkonsumsi minuman tersebut. Namun, minuman anak tidak sebaiknya dipilih hanya karena rasanya nikmat. Orang tua perlu memperhatikan kandungan gizi pada label. Pada minuman seperti susu misalnya, orang tua dapat melihat kandungan protein, lemak, karbohidrat, gula, kalsium, vitamin D, vitamin lain, mineral, serta zat gizi tambahan bila ada. Minuman yang bernutrisi dapat membantu melengkapi asupan anak. Namun, minuman tetap tidak boleh menggantikan makanan utama karena anak tetap membutuhkan zat gizi dari makanan utuh yang bervariasi. Lalu jangan lupa cermati kandungan gula tambahan, itu yang keempat. Banyak minuman anak memiliki rasa manis, ya. Rasa manis bisa berasal dari gula alami, gula tambahan, atau pemanis tertentu. Pada susu, gula alami yang terdapat secara alami adalah laktosa. Sementara itu, gula tambahan dapat berupa sukrosa, gula, sirup glukosa, lalu fruktosa, atau pemanis berkalori lain yang ditambahkan dalam proses produksinya. Gula tambahan perlu dibatasi karena anak bisa mendapatkannya dari banyak sumber dalam sehari seperti minuman kemasan, roti manis, biskuit, kue, permen, sereal, dan juga camilan lainnya. Nah, membaca label itu membantu kita orang tua mengetahui jumlah gula per takaran saji dan memahami apakah produk mengandung gula tambahan.

yang kelima karbohidrat dan apa maksud kami yang kelima adalah minuman probiotik atau yogurt drink. Nah, sahabat, minuman probiotik atau yogurt drink dapat mengandung bakteri baik dan beberapa zat gizi. Namun banyak produk dalam kategori ini juga mengandung gula tambahan. Nah, jika ingin memberikan minuman probiotik, pilih yang sesuai usia anak. Lalu perhatikan kandungan gula dan berikan dalam porsi wajar. Pada anak dengan gangguan imunitas, penyakit kronis atau kondisi medis tertentu, konsumsi probiotik sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Lalu juga minuman nabati seperti minuman kedelai, almond oat atau beras dapat menjadi pilihan pada kondisi tertentu, misalnya untuk alergi susu sapi atau prevensi keluarga. Namun kandungan gizinya tidak selalu sama dengan susu sapi ya. Beberapa minuman nabati rendah protein atau tidak mengandung kalsium dan vitamin D dalam jumlah cukup kecuali difortifikasi. Jika minuman nabati digunakan sebagai pengganti

Di susu, orang tua perlu memastikan kandungan gizinya sesuai dan sebaiknya juga harus konsultasi dengan dokter atau ahli gizi, terutama pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Nah, sahabat, nanti kita akan bagikan lagi info ini. Kita break sejenak untuk lagu berikut.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapet bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
4: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
3: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
4: Lah, Oma sudah pakai Ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
3: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
5: Popok celana Ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

memanggil Abraham untuk keluar dari tempatnya. Abraham dalam kondisi yang tidak menentu. Dia tidak tahu apa yang menanti di depannya.

Sahabat Iktus, balik lagi mengenai kenapa kita harus membantu anak memilihkan minuman bernutrisi ya di usia sekolah. Tadi ya kita sudah bagikan, yang pertama tadi kita tetap mengutamakan air putih untuk mereka, untuk tubuhnya terhidrasi dengan baik, kita pilih minuman sesuai usia, kita juga perhatikan kandungan gizi bukan hanya rasa. Kemudian cermati kandungan gula tambahan, kita tetap harus melihat label apabila membelinya. Lalu sesuaikan porsi dengan kebutuhan anak. Lalu juga perhatikan kondisi kesehatan anak, karena tidak semua anak cocok dengan jenis minuman yang sama. Anak dengan alergi protein susu sapi misalnya, intoleransi laktosa atau DM, diabetes, obesitas, lalu gangguan ginjal, gangguan pencernaan atau kondisi medis lain mungkin membutuhkan pilihan minuman yang lebih spesifik. Jika anak mengalami keluhan setelah minum susu atau minuman tertentu seperti diare, kok muntah, kembung, nyeri perut, ruam, gatal, batuk berulang atau sesak, sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Dokter dapat membantu menilai apakah keluhan berkaitan dengan alergi, intoleransi laktosa, infeksi atau kondisi lain. Nah, jenis minuman yang bisa dipilih untuk anak itu bisa kita perhatikan, misalnya air putih. Air putih adalah minuman utama untuk anak karena bisa membantu menjaga hidrasi, mendukung fungsi tubuh dan tidak memberikan tambahan gula maupun kalori. Jadi kita orang tua harus membiasakan anak minum air putih saat bangun tidur, sebelum berangkat sekolah, saat di sekolah, setelah bermain dan sebelum tidur sesuai kebutuhan. Susu juga, kemudian jus buah 100% kita bikin tanpa ada tambahan gula. Kita minuman berbasis buah kemasan itu tidak selalu sama dengan jus buah 100%, karena beberapa produk mengandung sedikit sari buah tapi tinggi gula tambahan. Jadi kalau bisa membuat sendiri minuman probiotik atau yogurt drink, itu juga mengandung bakteri baik dan beberapa zat gizi. Namun banyak pula juga produk dalam kategori ini juga mengandung gula tambahan. Jika ingin memberikan minuman probiotik, ya pilih yang sesuai usia anak, perhatikan kandungan gulanya dan berikan dalam porsi wajar saja. Kemudian itu yang perlu kita perhatikan ya sahabat Iktus. Semoga kita orang tua tetap bisa menjaga minuman-minuman yang dikonsumsi oleh anak, karena anak-anak biasanya nggak mikir minuman ini bergizi atau baik untuk dirinya, yang penting rasanya enak. Nah itu kita orang tua harus bisa memilihkan minuman yang bernutrisi dan baik untuk dia konsumsi untuk menunjang perkembangan tubuhnya. Semoga bermanfaat apa yang kami bagikan pagi ini. Kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu, di antaranya Doa Sepakat milik dari Robert Louis.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Kita akhiri jumpa kita di Happy Family, saatnya kita akan segera simak firman untuk Anda yang siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Juan dari GKMI Sola Gracia. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Shalom sahabat Titus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita renungkan pada siang hari ini boleh terus menjadi berkat dan juga menjadi rema bagi kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan boleh memberkati kami sepanjang pagi hingga siang ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik ini ya Tuhan, di tengah kesibukan aktivitas kami, kami kembali mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan bela firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini menjadi rema bagi kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami tetap terus melangkah bersama dengan Tuhan dalam kami menghadapi setiap pergumulan masalah yang kami alami. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang meneguhkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amen.

Sahabat itu saya terkasih, firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13b sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita, kita pernah melihat, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, di mana seorang pelari maraton atau pelari cepat, tidak ada satupun seorang pelari profesional yang berlari sambil terus menoleh ke belakang. Mengapa? Kita tahu bahwa karena ketika seorang pelari menoleh ke belakang, ada dua hal kemungkinan terjadi yang akan mereka alami. Yang pertama, kecepatan berlari mereka bertambah lambat. Dan yang kedua, yaitu risiko untuk tersandung atau jatuh menjadi sangat besar. Itu karena apa? Karena fokus mereka tidak ke depan, tapi fokus mereka ke belakang. Sehingga itu yang menghambat mereka untuk mencapai suatu tujuan atau finish pada saat melakukan perlombaan tersebut. Nah, sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan kehidupan kita saat ini, mungkin hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan rohani kita dan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di antara kita hari ini sulit untuk melangkah maju, sulit untuk menikmati kedamaian, bahkan sulit melihat berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di depan mata kita. Itu bukan karena tidak ada masa depan yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita, melainkan karena apa? Karena hati dan kepala kita terus menoleh ke belakang, sehingga kita tersandra oleh masa lalu. Nah, sahabat itu yang terkasih, kita mau melihat dari istri Lot, kisah dari istri Lot. Mana dalam Alkitab ada suatu kisah di mana mengingatkan kita sangat jelas tentang bahwa menoleh ke belakang adalah sesuatu yang membuat atau merugikan diri kita sendiri. Dalam Kejadian 19 ayat 26, dimana dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, kita melihat kisah ini, sahabat Itus, dimana ketika Tuhan menyelamatkan keluarga Lot dari kehancuran Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan memberi perintah tegas pada waktu itu, lari, jangan menoleh ke belakang. Namun apa yang terjadi pada istri Lot? Ia menoleh ke belakang dan seketika itu juga ia berubah menjadi tiang garam. Nah, sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menoleh ke belakang di sini bukan sekedar gerakan leher, tapi melainkan keterikatan hati. Nah, ini yang dilakukan oleh istri Lot, di mana tidak bisa melepaskan kenyamanan, kekayaan atau kesenangan di Sodom, meskipun tempat itu sedang dihancurkan, sehingga itu membuat dia sulit untuk meninggalkan kenyamanan tersebut, sehingga itu membuat dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Sahabat itu yang terkasih, ketika kita terus menoleh ke belakang, terikat pada mungkin kegagalan masa lalu kita, kekecewaan kita, rasa sakit hati kita, penyesalan atau bahkan kejayaan masa lalu kita, hidup kita akan mengalami yang namanya pembekuan seperti tiang garam, di mana secara emosional kita menjadi pahit dan dingin, dan secara rohani iman kita menjadi mandek, stagnan dan tidak bertumbuh, dan juga secara tindakan kita tidak pernah melangkah, tidak mau melangkah kemana-mana karena terus terpaku pada apa yang sudah berlalu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sahabat itu yang terkasih, mari apapun yang kau alami saat ini, tetap terus melangkah. Percayalah, ada Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan terus menopang kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap terus melangkah, terus berlari mencapai tujuan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu apapun masalah, apapun pergumulan yang kau alami
dalam setiap kehidupan kita. Biarlah masalah adalah tempat latihan kita, bukan tempat tinggal kita. Kita melihat kisah dari Yusuf, di mana Yusuf menghadapi tantangan, menghadapi masalah dalam kehidupannya, di mana dia tidak membiarkan ruang gelap itu atau masalah yang dialami dalam hidupnya menjadi akhir dari ceritanya, melainkan sebuah ruang kelas untuk dia mau belajar. Dalam Kejadian 45:5 dikatakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk melihat kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa masalah yang Yusuf alami pada waktu itu, di mana masalah yang Yusuf alami adalah dia dijual sebagai budak dan dipenjara secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Dan apa yang Yusuf lakukan pada saat mengalami hal tersebut? Masalah yang dialami bukan menjadi tempat tinggal, bukan menjadi ratapan dia untuk menyesali hidupnya. Tetapi Yusuf tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam kepahitan atau mengasihi diri dalam penjara. Tetapi dalam penjara dia belajar. Belajar untuk memimpin, mengelola dan melatih kepekaan rohaninya dalam mengartikan mimpi. Sehingga proses ini membentuk karakternya menjadi orang kedua yang terkuat di Mesir untuk menyelamatkan banyak bangsa. Sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di mana jika Yusuf melewati segala pergumulan yang dihadapi, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Dan ia menyimpulkan seluruh proses pembelajaran yang dia hadapi pada waktu itu dalam perkataan yang sangat terkenal yang kita tahu di dalam Kejadian 50:20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Sahabat itu yang terkasih, saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan suatu yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi Yusuf berkata bahwa apapun yang mereka lakukan, hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Katakan, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita berkata, masalah saya sangat berat. Masalah lalu saya begitu banyak. Saya pernah ditipu, disakiti, gagal dalam usaha, atau membuat kesalahan besar. Sahabat itu yang terkasih, mari kita ingat prinsip ini bahwa masalah dan kegagalan masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Karena kita tahu, sahabat itu, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hidup kita untuk berhenti di tengah masalah. Pengalaman buruk atau kesulitan hidup memang pernah terjadi dalam kehidupan kita, atau mungkin saat ini kita alami dalam kehidupan kita. Tapi biarlah itu tidak boleh mendivisikan siapa kita saat ini atau kemana kita melangkah. Biarlah apapun pergumulan masalah yang kau alami saat ini, dikatakan, biarlah masalah itu menjadi tempat untuk kita belajar, bukan untuk tempat tinggal kita, untuk kita meratapi, menyesali apa yang kita alami. Oleh sebab itu, sahabat itu yang terkasih, jika kita membiarkan masalah atau masa lalu itu terus menguasai pikiran dan hati kita, maka kita sedang memberikan kekuatan kepada masa lalu untuk merusak masa depan kita. Jadi sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Dibutuhkan yang namanya sikap iman kita, untuk kita melupakan yang di belakang kita dan mengarahkan diri ke depan. Ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 tadi. Dalam pembacaan kita tadi, Filipi 3:13-14b, di mana Rasul Paulus memiliki alasan yang sangat banyak mungkin untuk merasa bersalah atas masa lalunya.
Kita tahu dulu ia menganiaya jemaat Tuhan dan membunuh orang beriman. Namun bagaimana sikap Paulus ketika ia mengikuti Yesus? Dari pembacaan kita dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita memiliki iman yang maju, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah, lepaskan pengampunan. Ampuni orang yang pernah menyakiti kita, dan ampuni diri kita atas kesalahan masa lalu kita. Karena apa? Pengampunan adalah kunci untuk melepaskan ikatan masa lalu kita. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sahabat itu yang terkasih, mari lepaskan pengampunan atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Orang mungkin menyakiti kita dengan perkataan sikap mereka. Dan itu membuat kita mengingat-ingat itu. Dan itulah yang membuat kita sulit untuk melupakannya. Makanya firman Tuhan berkata, lepaskan pengampunan. Karena apa? Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa pun tidak akan mengampuni kita. Oleh sebab itu, sahabat itu yang terkasih dalam Kristus, ganti fokus kita. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita memiliki iman adalah ganti fokus kita. Berhenti meratapi apa yang hilang. Dan mulailah bersyukur atas apa yang masih ada serta apa yang Tuhan janjikan di depan kita. Ulangan 31:8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Sebab itu sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, fokuslah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga akan yang menepatinya. Tinggal kita fokus kepada Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Imani akan janji Tuhan. Karena kita tahu janji Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, percaya janji Tuhan. Untuk kita memiliki iman yang maju. Pertama, lepaskan pengampunan. Ganti fokus. Yang ketiga, percaya janji Tuhan. Yesaya 43:18-19 dikata, firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan bagi kita. Dalam Matius 28:20 dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Padang gurun yang engkau alami saat ini, kesulitan masalah yang engkau alami saat ini, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini membuktikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sahabat itu, seperti janji firman Tuhan tadi dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ada satu istilah yang katakan demikian, di mana kaca depan mobil itu selalu dibuat jauh lebih besar daripada kaca spion. Mengapa sahabat itu? Karena ada yang di depan yang jauh lebih penting untuk dilihat daripada apa yang ada di belakang. Kita tahu kaca spion hanya digunakan sekali untuk sekedar melihat kewaspadaan ya, bukan untuk ditatap atau terus-menerus
sepanjang perjalanan kita. Kita boleh melihat ke belakang, tapi biar itu tidak menjadi fokus kita. Kita boleh melihat ke belakang untuk kita mengintrospeksi diri kita. Hal-hal yang tidak baik untuk ke depan kita bisa mengubah untuk menjadi yang lebih baik. Karena apa? Ada fokus yang lebih besar yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan memanggil kita untuk melepaskan beban masa lalu, melepaskan rasa takut, dan melangkah dengan iman. Masalah dan masa lalu kita tidak berkuasa atas masa depan kita, kecuali kita mengizinkannya. Sekali lagi, sahabat itu, masalah dan masa lalu kita tidak berkuasa atas masa depan kita, kecuali kita mengizinkannya. Oleh sebab itu, sahabat yang terkasih, sebagai ayat penutup firman Tuhan dalam Yeremia 29:11 dikatakan, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi sahabat itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri dengan tegak, tatap garis akhir, dan katakan dalam hati kita dan imani, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Bersama Tuhan, masa depanku penuh harapan. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan bela firman-Mu, ya Bapa, boleh menjadi remakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan kami Kristus. Adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami mau tetap terus fokus kepada janji Tuhan bagi kami. Yaitu Tuhan menyediakan bagi kami hari depan.

kehidupan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, hambamu berdoa untuk sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesuai dengan iman mereka. Terima kasih Bapa, berkati radio itu yang boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati segala sesuatu yang mereka perlukan, segala sesuatu yang mereka sudah rancangkan. Biarlah semuanya itu mendatangkan berkat dan sukacita bagi sahabat itu, terlebih lagi semuanya hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.

9.5 FM itu sahabat Anda, masih kami temani sahabat itu si suasana siang hari ini. Kami siap menghantarkan Anda untuk menikmati istirahat siang hingga pukul 13 nanti. Sedangkan lagu-lagu dan beberapa info akan hadir di info etalase siang hari ini.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125508 atau WhatsApp 081745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

Sahabat Tiktus, di suasana siang sambil menemani Anda beristirahat siang, menikmati santap siang, mungkin bersama rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing, nikmati waktu yang mungkin tidak panjang, Anda bisa bersantai sejenak, memulihkan energi dan tenaga Anda sebelum kembali bertugas. Sambil bersantai, kami infokan bahwa untuk talk show bersama Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto yang biasanya hari Senin akan diganti pada hari Selasa besok pagi ya, di Morning Blessing Selasa 6 Oktober pukul 7.30. Sehat itu penting, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan lupa ikuti talk show bersama Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang besok hari Selasa 6 Oktober 2026 di acara Morning Blessing ya, pukul 7.30. Sehat itu penting, lebih baik mencegah daripada mengobati. Informasi selanjutnya, temukanlah jawaban dalam Stadion Profesional Forum, dan kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja. Di tengah ketidakpastian seperti target semakin tinggi, persaingan semakin ketat, teknologi berkembang begitu cepat, dan keputusan yang harus kita ambil tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana ya. Nah, di tengah ketidakpastian itu kita bergumul bagaimana kita tetap dapat menghidupi iman Kristiani kita, bagaimana iman Kristen kita membentuk cara bekerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan menjalani tanggung jawab profesional. Nah, sahabat bisa temukan dalam Stadion Profesional Forum. Kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja bersama Insinyur Christian Kartawijaya MBA MAJE, Direktur Utama PT Indosmen Tunggal Prakarsa TBK, Best CEO, CFO tahun 2006 dan Best CEO tahun 2016 hingga 2020 dan 2025. Dicatat sahabat, hari Jumat tanggal 9 Oktober pukul 6 sore diawali dengan makan malam. Bertempat di ruang Kana lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp30.000. Dan jangan lupa apabila Anda nanti mentransfer, tambahkan kode 26 di belakang nominal transfer ke BCA Yayasan Stadion 7961269966 7961269966 melalui Yayasan Stadion, atas nama Yayasan Stadion. Dan info pendaftaran sahabat Iktus bisa menghubungi Evangelist Ongki di 0898-0332-005. Jangan lupa ya, hari Jumat 9 Oktober pukul 6 sore diawali makan malam di Ruang Kana, lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp30.000. Info dan pendaftaran hubungi Evangelist Ongki 0898-0332-005.

Informasi selanjutnya masih dari Yayasan Stadion. Anak-anak yang tangguh itu tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Yuk hadir dan mengikuti Stadion Family Talk, di mana kita akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga, agar anak terhubung dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya dan Evangelis Anne Kartawijaya PhD, hari Minggu 11 Oktober pukul 5 sore di Ruang Kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi peserta Rp25.000 dan tambahkan kode 11 di belakang nominal transfer ke BCA Yayasan Stadion 7961269966 atau info dan pendaftaran hubungi Ibu Lisa 0812-3285-0076. Jangan lupa hari Minggu 11 Oktober untuk Stadion Family Talk, Minggu 11 Oktober pukul 5 sore bertempat di Ruang Kanal lantai 3 Gereja Stadion dengan kontribusi Rp25.000. Pembicara Insinyur Christian Kartawijaya dan Evangelis Anne Kartawijaya. Info dan pendaftaran silakan Anda hubungi Ibu Lisa 0812-3285-0076. Saya ulangi 0812-3285-0076 dengan kontribusi Rp25.000. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak pasangan, keluarga, dan teman-teman lainnya untuk hadir bersama.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Eukaliptus masih kami temani Anda buat sahabat yang baru stay tune bersama kami. Mungkin juga dalam perjalanan mau menikmati santap siang bersama keluar ya. Kadangkala perlu juga untuk makan siang bersama keluar, tidak selalu di kantin kantor atau membawa bekal ya. Kadangkala perlu juga ngobrol di luar sambil menikmati suasana siang ya di kota Semarang. Mungkin buat sahabat yang di rumah juga sama bersantap siang. Dan kembali kami sampaikan informasi berikutnya untuk sahabat Iktus ya.

Buat sahabat yang bingung mau mencari makan siang kemana, info buat sahabat ada menu mie ayam Toprut. Di manakah ini? Ya, sahabat bisa berkunjung ke lokasinya di Wonodri Baru Raya nomor 58A Semarang ya. Di Wonodri Baru Raya nomor 58 Semarang dengan menu mie ayam Toprut. Ada beberapa menu, di antara menu mie CB, mie Wonogiri, mie Yagu. Nah itu sahabat bisa pilih aneka mimian yang suka mie ya. Ada juga mie ayam Jakarta, mie yamien ayam, mie chili oil. Kemudian juga ada minuman ya, yang tentunya bisa menemani saat makan siang Anda. Silahkan Anda bisa kunjungi menu-menu mie ayam Toprut yang ada di Jalan Wonodri Baru Raya nomor 58 Semarang. Teleponnya 0896-759-1036, 0896-759-1036. Dan informasi berikutnya, peluang investasi strategis dijual gudang di Barito Semarang. Cocok untuk ekspansi bisnis, pusat distribusi logistik maupun penyimpanan barang dengan lokasi yang strategis dan aksesibilitas tinggi. Spesifikasi properti, lokasi di Jalan Barito Semarang, harga 3,5 M atau nego. Luas tanah 300 meter, luas bangunan 300 meter, legalitas sertifikat hak milik atau SHM, fasilitas 1 kamar mandi. Keunggulannya akses logistik sangat mudah dan jalan lebar. Jadikan properti ini sebagai aset terbaik untuk menunjang kelancaran operasional bisnis. Nah, untuk info lebih lanjut dilihat di sosial media Iktus FMBIS atau Facebook, Instagram dan TikTok, atau Anda bisa menghubungi WhatsApp 0812-8059-5878. Dijual gudang di Jalan Barito Semarang dengan spesifikasi lokasi di Jalan Barito, harga 3,5 M nego, luas tanahnya 300 meter, luas bangunan 300 meter persegi, legalitas SHM, fasilitas 1 kamar mandi. Keunggulan akses logistik sangat mudah dan jalan lebar. Jadikan properti ini sebagai aset terbaik untuk menunjang kelancaran operasional bisnis Anda. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di sosial media iktusfm.biz atau di Facebook, Instagram, dan TikTok. Hubungi WhatsApp 0812-8059-5878. Nah, bagi sahabat Iktus yang butuh publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati atau acara-acara gereja, atau Anda membutuhkan juga informasi seputar properti yang Anda jual, silakan menghubungi Radio Iktus di WhatsApp kami 081-745-0596 atau WhatsApp kami, atau datang langsung ya di Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. Dan buat sahabat yang membutuhkan beberapa produk milik ya atau yang diinfokan di radio itu seperti minyak mor, kemudian ada juga obat gosok Wong Feng Hung, BioL, air minum Moses, Alkitab, dan lain-lain. Anda bisa juga mengunjungi kami, Radio Iktus di Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Este είχε ένα στροφή σήμερα μπορείμα FM του Σαββάτ Αντά μπορείς συνεργείων του Περβάγη. Shalom, halo, kalau ngaturakan sugeng siang Dumateng perokatan kinasi minggah pun perokatan sutresno Sugeng pepanggian malih lumantar pas sugatan laras wonis wonten ing wekdal siang meniko Dan suasana siang ingkang sumalet perokatan ing wekdal siang meniko inggal-inggal Pada kalau turakan mangga setuju sekarang kang sampun cuma tiup mungkin setuju sekarang kang pada kalau turakan cakmangki esos tu sakit terus mitrolan konco panjeringan nam temtuki sakit terus akan sasono siang ingkang cuma let menikah sakit karam sakit nyis maka Perkataan kita sih Enggal-enggal pada kita mimiti Pepanggian kita yang waktu siang menikok Andi sekarang yang menikok Lari sana lari sini Kala jengakan Katrisna Saking studio Perkataan kita sih Kalau Bibi Trisna Wati ngaturakan Sugeng siang, sugeng mi datakan Sumonggo.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Borokatan kinasi, ugi minggah pun borokatan sutresno. Inggih sampun kapiarso kali sekar kalawau. Inggih mriku lari sana lari sini kalajeng kagem katresna. Sampun miwiti pepanggihan kita wekdal siang menika wonten ing pasugatan laras foronyis. Lan dumateng para kadang kinasih ingkang siang menika sampun samyonya wiji wonten ing 96.5 FM. Kalau ngaturaken juga ing siang lan sumangga para kadang ingkang siang menika inggal-inggal badhe nyawiji wonten ing pasugatan siang menika monggo para kadang. Ingkang kepingin badhe sesambetan monggo, ingkang kepingin badhe kentur-kentur salam monggo, lan mobil ugi badhe ngersakan sekar ingkang dados kelangenan panjenengan monggo para kadang. Ingkang saged pinarak langkung tring on air ing 83136111. So ingkang pinarak langkung nomor WhatsApp monggo saged kalola tosyuki wonten ing 08 setunggal 7 sekawan kangsal 06. Nggih, para kadang kinasih. Saestu sasana ingkang karosaken sumalajia menika. Mugi-mugi wonten dadosaken para kadang sedaya. Nggih, ing anggenipun. Nita kedestoyo karyo lan para kadang ingkang sami ngrasaken sasana sumene siang menika. Mugi-mugi wonten kepampeng kalian hawa penter mekaten para kadang nggih. Lan siang menika estu saged ngrasaken sasana siang kanthi sekeca lan sukarno. Monggo para kadang mumpung wektalipun tasih longgar kathah. Ingkang siang menika kepingin badhe sesambetan monggo sampun gadahi raos mangu-mangu sampun gadahi raos prekewet pokokipun ninggal-ninggal kemawon saged pinarak langkung kring on air ing 83136111. Sugeng siang kalaturaken kagem para kadang sedaya. Inggih sinten kemawon ingkang nembe nyawiji wonten ing pasugatan siang menika. Mugi-mugi pisuwanipun laras foronyis saged katampi kanthi lilo legawaning penggalih panjenengan. Perkataan kini asyik menikah sampun sumatyo. Ini menikah sekar katrisnan. Ini perkataan kini asyik sinten kemahun engkang nembinya wicu tengah rasoronyes. Mugi-mugi siang menikah katrisnan kulolan panjenengan. Ini saketo ngeremboko. Kita sedaya saged rawuhaken sipun Gusti. Awit sedaya menika iki minangka katresnanipun Gusti. Saking siang biasanipun menika wonten Ibu Samsi ingkang angka setunggal saged pinarak kringan ingin buat pilih siang menika dereng mapan sari. Kalau ngaturaken juga siang ibu lanu kidumateng popo mus bendo ingkang wonten kisik drono sugeng siang popo terus pundi kalau ingin sampun tipon tipon copi mekaten bio elipon buat pilih sakit jaspeng mekaten. Inggi kalau ngaturaken sugeng siang kemawon. Mugi yang waktu siang request itu saged nerusaken swasana ingkang remenaken dumateng bapa mus penuh sakeluarga ingkang wonten ing kisik drono. Mugi kathah sanget para kadang sedaya ingkang inggih tetalem wonten ing kisik drono siang menika.
Sekarang siang uki kagem iki biasanipun pembukaan uki kang ngos tunggal sampun kringone siang mereka dereng ngetingal mereka kalau terakan kemahon mereka sekal kah tresnan mekaten sukin siang sukin mi dengan takan semua.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
4: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
3: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
4: Lah, Oma sudah pakai Ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
3: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
5: Popok celana Ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Baru kateng sutresna. Iki nyah wiji malih kalian ngaras forunyes. Ikang sampun ngaturakan malih mengkah tigang sekar kalau wau. Wonten katresnan, wonten gandul gusti. Lantup nuripun estu-estu ndamel sosono siangkang sumelet menika saged karo sakenyus mekaten berkata. Lan berkata kinasih inggih wonten ing pepanggihan ing wekdal siang menika kaliyan ati jorong laras foro. Engkang temtunipun nadhat saben tansatur pasugatan kepaing kabingahan. Inggih wit saking pangreksa saha pangrimat peparingipun Gusti Allah. Lan sumangga ingkang badhe kandhel sawetawis. Lan ingkang kepingin ngrasuk dumateng kekidungan ingkang saged paring kasarasaning nyawa sobatos kita. Monggo-monggo kalau ambil maling kang siap niko kepingin badi sesambetan monggo poro kata. Sampun tipun tundo-tundo maling. Samangke menawi wektalipun sampun mefek. Inggih sekarang kang dados kelangan panjenengan boten saged kalaturaken. Pramila monggo inggal-inggal. Ingkang kepingin badi pinarak kringon er. Kalhaturi pinara sakit datang telepon non ering 83136111 singkang padi pinara langkung nomor WhatsApp monggo sakit kalau lato suki wontening 0 1 pitus kawan gangsal 0 songo 6. Iki menika sampun wonten kring sinten menika ingkang sowan kalau tampi. Shalom, sugeng siang laras soronyis.
1: Sugeng siang Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu, inggih kalau ajeng-ajeng menika monggo.
1: Prianto menika.
0: Ibu Supriyanto wonten Trogopeni menika Ibu.
1: Atur salam-salam Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu inggih kagem sinten monggo.
1: Ibu Heri Seswanti.
0: Inggih monggo.
1: Bupa, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Widodo.
0: Mekaten Ibu inggih.
1: Yang Ning.
0: Yang Ning.
1: Wahyu.
0: Ibu Wahyu.
1: Bapak Suparmen.
0: Mekaten monggo.
1: Agus Togosari.
0: Inggih.
1: Polasio. Bapak Kahar. Bapak Yaya Panggi. Bapak Silas. Bapak Handoko. Bapak Heri Trubus.
0: Mekaten monggo.
1: Agen Sedoyo Mbak Wiwi.
0: Inggih, mekaten Ibu.
1: Arasoronya. Mbak Wiwi, mugi sedaya tansah naringan.
0: Amin. Inggih pangestu panjenengan Ibu. Matur nuwun.
1: Pun sekar.
0: Monggo Ibu ngersakaken sekar menapa monggo.
1: Bunga bakung Mbak Wiwi.
0: Bunga bakung. Mekaten Ibu. Matur nuwun.
1: Suwun Mbak Wiwi.
0: Gusti berkahi monggo. Maturnuwun kagem Ibu Supriyanto ingkang lenggahipun wonten toko peheni. Siang menika sampun kepareng ngaturaken sesambetanipun. Menika monggo setunggal. Monggo sakwingkingipun Ibu Supriyanto. Sugeng siang nebih menapa menika Bapak Agus dipunaturi salam kalian Ibu Supriyanto kalau wau. Mungkin-mungkin nembe muten sari. Mungkin Ibu Marfu ahing kawan dan terko sari sugeng siang. Bapak Samuel sugeng siang menika dereng kondur ngasto. Iki mugi-mugi nembe nyawiji. Mungkin wonten ngarah soronyi sing wekdal siang menika. Iki siang menika wonten pepundutan bunga bakung mekaten Minangkani pamundhutipun Ibu Supriyanto. Iki saderengipun kula aturaken menika wonten. Iki sesambetan lumantar nomor WhatsApp. Iki menika saking Popo Silas. Ngaturaken sugeng siang laras foronyis tenang. Siang lo Mbak Wiwi badhe nyucekar dilakoni wae makateni Poponyi. Salamipun kagem Popo Kahar, kagem Popo Trubus, kagem Popo Narko, Popo Daniel Hongbun, Popo Agus, Popo Lasio, Popo Suparmin. Ugi kagem Ibu Samsi, Ibu Kristiani, Ibu Narko, Ibu Sukma, Ibu Lindawati, mboten kesuwen ugi kagem Ibu Armujo, Ibu Maria. Lan sedoyo kemawon matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti tansah berkahi amin. Iki matur nuwun kagem Bapa Sila, Gusti tansah berkahi ugi. Lan mugi saya pakaryan ing wekdal siang menika saged karampungaken kanthi lancar mekaten Bapa Sila. Monggo dumateng para kadang kinasih. Ingkang siang menika kepingin badhe ndherek rekengaken swasana pepanggihan kita wonten ngaras foronyis monggo para kata. Inggih siang menika kalo tenggo kering on air panjenengan langkung 8313611. Inggih dumateng para kata panjenengan ingkang nembe sami gerah ngajeng-ngajeng wisata saking Gusti pokokipun tetap setia tuhu inggih tetap pasrah sumedi wonten ngarsanipun Gusti samangke Gusti inggal paring kasarasan mekaten anu kirimateng barokatang ingkang nembe sami tanggap arso ing dinten mriku. Pokoipun poruh katang istuyo sampun kesupen tansah saos syukur dumateng Gusti Allah ing dalem asmanipun Gusti Yesus kanthi kebatur panuwun ing sedayanipun. Lan monggo kita sami mut bilih gesang kita menika mujudaken berkah mboten panandhang. Sekeng siang kalau terhakan kakak Ibu Ari singkang wontening Semarang Indah. Halo Ibu, nambi menopo siang meniko. Terus pun dibayahipun sampun ageng Ibu ye. Maka Ibu sekeng siang sekeng asu. Mungkin suasana siang ingkang iki karusakan sumelet meniko. Ibu tetap saya syukur dan tetap merasakan suasana yang kanyis sesarengan kalian pas suka dan siang meniko. Dumateng Ibu Yuni sugeng siang. Halo Ibu Yuni, ingin kang remen kalian bunga bakung siang meniko badi kalatoraken. Kakem Ibu Samsi, halo Ibu, monggo to bungusare. Gih kakem Ibu Rini yang remenani pun menawi siang meniko sare angler. Iki sugeng siang kemawon. Monggo dumateng Bapak Suparmin, Bapak Andoko, Bapak Heri Nugro Pradoto, wonten dalemipun piyambak-piyambak. Mugi siang meniko sesuatu saged rasakan suasana ingkang remenaken. Kalau aturaken meniko wonten iki salam saking Mas Lasio. Ngaturaken makaten shalom sugeng siang Mbak Wiwi laras foronyis singkang kula kangeni kalau badhe nyun sekar perahu layar. Salamipun kagem Ibu Suparman, Ibu Supriyati ingkang wonten ngono perbalan. Kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Jani Losmen. Lajeng kagem Ibu Samsi, Ibu Widodo, Ibu Iri Siswanti, kagem Eyang Ning. Halo Eyang, wonten ingkang nyinggol menika Mas Lasio. Ikang kembak Sumina wonten Cini Dalam, Tergis pun kagum Bapa Yohanes Sugianto, Bapa Sparmin, Bapa Antoko, Bapa Agus, Bapa Eri Trubus, Bapa Daniel Hongpun. Lajeng kagum Bapa Kahar, Bapa Yahya Panggi, Bapa Silas, Mas Nur Salim wonten Jeporo, ugi Mas Lastio, so Mas Purwito ingkang wonten ing warung Tegan siang niko. Dan kesupen kagum Ibu Kristin, Pak Putri Depriska Cidipura Mas Budi kagem setuyo kruitus lan setuyo pamidangan wonten ing pundi kemawon kagem Mbak Wi sugeng lelatos tansah sehat bakas suara amin. Iye para kata kinase sampun sumantyo menika sekar bunga bakung ingal-ingal padha kula aturaken sugeng siang sumangga.

sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Orang kata stres. Ini seringnya nyawi cimari kalian laras foronis. Dan semoga kan di bisuan ibu nanti curung laras forum iku. Kita sesaringan anunggilah kenola patunggilan. Nenangi pangajeng-ajeng mugi kasembatan ing sekadeng setyo. Ing yawit saking rumentaing bali mirmanipun Gusti. Inggi poro katang kina siapa pilih wonten. Poro katang ikang nembi syamyo rumah ustase minangku ing sekadeng karibetan. Monggo sakit kapasrahkan dumateng Gusti. Wonten ing sekadeng pandungo ngadang-ngadang rumentaing bali mirmanipun Gusti. Tansa badi tinulungan. Sugeng siang dumateng poro katang kinasi sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten laras foronyes tentung rausaken swasana ingkang remenaken sinoso ing jawi menika iki hawanipun penter sanget pepkatan poro katang ananging semonggo kita tetep jauh syukur dumateng Gusti iki swasana siang kang sumelet. Tentuni pun kita stasi sakit ngerusakan setuju sehipun Gusti. Iki siang mereka wonten kali wea ingkang lumepet badi kalaturaken. Menggas saking Ibu Lidia Purwanti ingkang wonten gemah permai. Siang mereka ngaturaken sugeng siang Bu Wiwi. Salam kawula kagem sedaya para kadang laras foronyes wontering pundik emawon sedaya penggemar pasugatan siang menika inggih kawula boten saged hafal setunggal buku setunggal Mbak Wiwi nyun lagu mati urip karo kowe matur nuwun Gusti berkahi. Matur nuwun kagem Ibu Lidia Purwanti dipun tantos sawetawisipun sekaripun. Salajengipun menika saking Ibu Yuni Setyaikawati. Siang menika ngaturaken shalom Mbak Wiwi sugeng siang laras foronyes tenang. Nyuwun tembang kota Solo saking Mas Mulyadi. Matur nuwun Mbak Wiwi. Pokoipun tansah sehat kemawon ya Mbak. Gusti berkahi saking Ibu Yuni. Inggih matur nuwun kagem Ibu Yuni Setyaikawati ingkang wonten ing Kencerawungu. Saking siang hoki kagem Ibu Ruth ingkang wonten ing Kencerawungu tengah setunggal. Mugi-mugi siang menika nembe nyawiji wonten laras foronyes. Saking siang hoki kagem Ibu Debora Agung ingkang wonten ing Kencerawungu Bungu tengah setengah lagi mungkin-mungkin waktu siang mereka nubinya wiji wantan masuk katang laras foro ingkang nyis begata salah jengi pun baru katang kinasi kalaturakan menggawe asake popo Yahya Panggi siang mereka ngaturakan shalom sugeng siang Mbak Wiwi laras foro nyis tenang. Sekar menika salam kagem Mbak Wiwi. Inggih matur nuwun kagem Bapak Silas. Lajeng salamipun ugi kagem Bapak Suparmi, kagem Bapak Lastio, Bapak Agus wonten Tokusari, ugi kagem Bapak Kahar, kagem Bapak Andoko, kagem Bapak Daniel Hongpun, kagem Ibu Rini, Bu Kristiani, Bu Widodo. Tentang kesempatan ugi kagem Ibu Subedi, Ibu Ruliana, Ibu Wijayanti, Ibu Santi, Ibu Sukma, Ibu Diburadia. Tentang kesempatan kagem Bu Sri Astuti, ugi kagem Ibu Yunani. Tentu mereka. Tentu siang mereka nombi nyawici Ibu Yunani. Sabriko habis-habis lumepet wonten laras foronyes. Mungkin-mungkin siang mereka estu-estu
nembe nyawiji wonten ing laras swara ingkang nyis mekaten. Tasih saking Bapak Yahya Panggi sekaripun lan dipunaturaken ugi. Ya menika kakang Bu Sri Astuti, kakang Ibu Supriyanto, Ibu Marfuah, lan konco-konco sedaya pamidhangetadus laras para ingkang nyis mekaten. Matur nuwun sanget Mbak Wiwi, Gusti berkahi amin. Ih matur nuwun kakang Bapa Yahya Panggi. Monggo ingkang kring lan ingkang kepengin badhe sesambetan monggo.

Monggo dumateng para kadang kinasih ingkang sampun sumadyo. Kepingin padhe ngaturaken sesambetan panjenengan, monggo para kadang. Enggalih kalsaket pinarak langkung kring onereng 83136111.

0: 인기 봉구인가 바디스 삼바탄 신단마니코 샬롬 슈킹시앙라나 소롱니스 다순디토 마니코 삼분 둘라난 텔폰토 봉구인가 에세스 카펭인 바디스 삼바탄 원더링 바속 아탄 시앙 마니코 칼로 탕고 크링 온 에르판 제능안 Orang kata kita sesia mereka untuk sekar mati urip karo kowe minangkani pamendut ibu ibu Lydia Purwanti ugi sak mangke wonten kota Solo ingkang ngersakaken ibu Yuni Setiakawati ugi siang mereka Bapa Yahya panggi ngaturaken sekar menapa mereka inggih dumateng Bapak Yahya panggih dipun antos sawetawis sekareng kang dados kelangenan panjenengan lan kalah terakhir sekar menika kagem Bapak Agus ingkang wonten toko sari saking siang wonten toko sari iki kagem yang ning ingkang nembe sare siang saking siang sekejang pun ngaso yang ini dumateng Iki baru katang setuju yang kamu tonton ini saya intengin Bukit Muka Sugeng siang kah kami Puriati yang kamu tonton muka separat setuju selalu ibu Nambi menopo siang meniko Muki-muki Tonton ngerasakan mau bentar Amargi siang meniko nambi nyawi juan Tonton laras orang yang kangis Mekatan Shalom, monggo, cek aus kemahuan sinten meniko. Halo. Boten kepirang swanten panjenengan. Halo. Sugeng siang laras swaronyes. Monggo Ibu, swantenipun kok sayup-sayup.
1: Halo, Mbak Wiwi.
0: Inggih, monggo Ibu sinten menika? Ibu Yustina, monggo ibu kok nembe ngetinggal, aduh ngantos kangen menika. Monggo. Inggih, salamipun kagem sedaya para kadang. Ngersakaken sekar menapa monggo ibu. Tetep setia. Katen iki matur nuwun kagem Ibu Yustina ingkang wonten ing Kalilang Sewa katen Ibu Ji matur nuwun siang menika inggih saged pinara malih wonten naras foronyes lan monggo para kadang ing kalinggal badhe kalaturaken menggah sekaring kang sampun sumarjo ing wekdal siang menika

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Purwakarta iki nasi sing inggih pun Purwakarta Sutresna. Inggih tasih sesarengan nyawiji wonten laras Woronyes. Lan Amerika pepanggihan kita sampun kalampahan setunggal jam langkung 3:08 menit. Monggo tasih wonten ingkang badhe sesambetan kalau tampi. Shalom, sugeng siang laras Woronyes. Halo. Menika estu-estu badhe kinten salam menapa badhe. Halo. Endel kemahon menika. Monggo dumateng para kadang ingkang tasih kepengin badhe sesambetan monggo para kadang. Siang menika tasih kalau tenggo kring oner panjenengan langkung 8313611 saged ngaturaken lumantar nomor WhatsApp ugi wonten ing 08179000960. Sugeng siang ngaturaken kagem Bapak Yohanes Sugianto. Mungkin-mungkin siang menika saged rawuhaken suasana ingkang remenaken. Inggih lan angin panjen ngasu temtunipun boten kepambeng kalian hawa penteng. Kagem Bapak Agus ingkang wonten Tokosari menapa ingkang kering nembe kemawon. Iki sugeng siang ugi kagem Ibu Rini ingkang tasih pilih nembe nyumpen menika. Kagem Bapak Daniel Hong pun sugeng siang. Dan kalaturaken ugi kagem Bapak Suparmin sugeng siang nembe menapa menika Bapak. Iki mugi-mugi wiswanipun ngaras Woronyes saged atur panglipur dumateng para kadang sedaya. Purwakarta kinasih inggih Gusti Yesus ingkang pinarak wonten ing kraton swarga tansah nyataken ing karingkian kita maring panglipur ing sekadhaing pangajeng-ajeng. Monggo dumateng purwakarta kinasih ingkang dereng saged kasembatan ing pangajeng-ajeng panjenengan. Pokokipun tetep pasrah sumedhe wonten ing ngarsanipun Gusti. Lan ing siang menika temtunipun ngrasakaken sasana ingkang estu-estu penter makaten para kadang iki. Ananging boten dados pambengan dumateng para kadang sedaya ingkang sampeyan nindakaken karya tentu tetep gadhah raos semangat. Ingat-ingat siang menikah pada kapiar so sekar. Oh, ini ingat tipu naturakan kan di Boso Jawi. Coba teng Ibu Sinten kalau mau, Bu Justina. Sekalipun kalau mau menopon ya Ibu, aduh. Anta kesupen pokokipun sekarang kang badhe kalaturaken siang menika estu-estu damel swasana nyes ing wekdal siang menika. Semoga kalau dereaken sugeng midhangetaken.

0: Bu, Bu, Ibu di mana? Ada apa toh, Pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman Bapak memang Ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, Ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak? Kalau Bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh Pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
1: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

Berkatang kina siminga pun berkatang sutresna. Iya, makata natur pasugatang naras foronyes. Ing wekdal syamriku setuju pepunutan ingkang sampun kalaturake. Tentu saged dados panglipur dumateng berkatang setuju. Niko kagem ku Daniel Hongbu non sewu. Wekdalipun sampun boten nyekapi. Lan para kadang kini asing kini ngali wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila cekap semanten atur pasugatan siang menika. Kalau tansah aturaken ageng ing panuwun dumateng para kadang ingkang sampun kersa nyengkuyung untuk mapangati cara menika ngantos paripurna. Kalau Wiwi Trisnawati hingga linggal pada nyon pamit saking ngarso panjenengan. Namun boten ate kesemedhot katresnan jalaran kita tasih anggadhahi pangajeng-ajeng tasih saged pepanggihan malih wonten ing wekdal candhaipun. Semoga sesarengan kita sami aturasa santi joyo-joyo wijayanti witutunir ing sambikala. Gusti Yesus sang berkahi, nuhun nuhun matur nuhun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novan Moloti Lambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Setia Walau Dicemooh, yang didasarkan pada Mazmur 119 ayat 49 sampai 56. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-51. Demikian bunyinya. Orang congkak mencemooh aku habis-habisan, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Sahabat yang terkasih, Rudy adalah salah satu dari sedikit pengikut Kristus yang menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Rudy adalah pribadi yang jujur dan berdisiplin. Ia tidak pernah datang terlambat ke kantor dan selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Namun sebagian rekan kerjanya justru tidak menyukai Rudy karena kejujuran dan kedisiplinannya itu. Mereka sering mengejek Rudy sebagai orang yang sok saleh, sok suci, dan sebutan-sebutan lainnya. Pada jam istirahat, ketika makan di kantin, mereka bahkan menjauhi Rudy. Apa yang mereka lakukan terhadap Rudy merupakan gambaran tindakan mencemooh. Kata mencemooh berarti mengejek atau menghina seseorang atau sesuatu. Seringkali disertai ekspresi wajah atau nada suara yang menunjukkan ketidaksetujuan, sikap merendahkan, atau penghinaan yang jelas. Mencemooh juga dapat dipahami sebagai perlakuan atau sikap yang merendahkan, menolak, mengabaikan, atau menertawakan orang lain secara terbuka dan tidak sopan. Di berbagai tempat, bisa saja terjadi bahwa karena kita berusaha hidup setia menaati kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami cemoohan. Ketika hal itu terjadi, kita memiliki pilihan. Mengikuti arus karena tidak tahan terhadap tekanan yang ada, atau tetap bertahan dalam kesetiaan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dengan percaya bahwa tangan kasih Tuhan selalu terulur untuk menopang kita. Pemazmur telah menetapkan pilihannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kuatkan kami agar tetap setia hidup dalam kebenaran-Mu, sekalipun kami dicemooh. Dalam nama Tuhan Yesus

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station Observation, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Sahabat-sahabat Iktus yang sore ini masih sibuk dengan segala tugas dan pekerjaan Anda, saya berharap hari ini kegiatan Anda cukup lancar karena semua berkat campur tangan Tuhan. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh melakukan segala aktivitas dengan lancar. Dan tentunya sahabat-sahabat Iktus yang merasakan betapa luar biasa pekerjaan yang sudah Anda lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kita terus bersyukur dan bersyukur karena rasa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah satu kekuatan baru yang bisa kita rasakan dalam hidup kita, sekalipun mungkin di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan yang harus kita lewati. Namun kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat yang akan selalu menopang kehidupan kita. Semua apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita cukup bagi kita, karena Tuhan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu adalah ya satu karunia yang besar yang boleh kita terima dalam hidup kita, karena kita boleh merasakan keselamatan dari Tuhan. Baik sahabat itu, segera saja beberapa pujian manis akan hadir ke ruangan Anda sekaligus membuka perjumpaan kita di Simfoni Kasih.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik, sahabat Iktus. Apakah ada di antara kita yang sedang mengalami kegagalan, atau mungkin hari ini pekerjaan kita cukup berhasil? Sahabat, tentu kita tidak pernah putus asa, karena kita tetap mempercayakan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Dan mari kita menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Sahabat Iktus, ya, hingga kini Tuhan tidak pernah berubah. Setiap kita dulu adalah manusia berdosa yang hidup dalam dosa. Namun saat ini kita diberi kesempatan kedua, sahabat Iktus. Diampuni, dipulihkan secara rohani, dan diberi hidup baru. Maka yang penting sekarang adalah respons kita untuk setia menjalani hidup sesuai firman Tuhan setiap hari. Agar dari situ kita meraih hidup yang berarti dan penuh kemenangan bersama Kristus Tuhan. Inilah pujian indah yang kembali hadir menemani sahabat Iktus. Pasti menjadi berkat buat sahabat semuanya.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana, Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak, Oma? Hati-hati loh. Kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Σαββατοκύριακος. Mari sahabat di setiap langkah hidup kita, kita akan selalu belajar untuk tetap menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Sahabat Iktus, masih ada beberapa pujian yang akan hadir menemani Anda di kesempatan sore ini. Kami percaya bahwa seluruh pekerjaan yang Anda lakukan tentu semuanya bisa Anda lakukan dengan baik. Dan kami percaya semuanya berkat campur tangan Tuhan. Baik sahabat Iktus, dua kirung pujian berikut ini akan segera menghantar kita menuju pukul 16.00. Setelah itu, Bibi segera mau diri dari ruang sisi Anda. Sekian simfoni kasih hadir menemani Anda sore ini. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus, berjumpa lagi bersama Sharon di Haki Science, Happy Kids Science. Hari ini kita bakalan bahas misteri planet bumi, yaitu kenapa sih lapisan lempeng bumi selalu bergerak. Penasaran apa yang bikin lempeng bumi bisa terus bergerak? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Materi ini dilansir dari bobo.id oleh Chris Airin dan Sarah Nafisah. Tetap stay tune di 96.5 FM Miktu Sahabat Anda, karena sebelum lanjut lagi, kita bakalan dengerin dulu pujian yang berjudul Terhebat Terdahsyat. Selamat menikmati.

Sahabat kecil Iktus, sekarang Sharon bakal jelasin nih tentang kenapa lapisan lempeng bumi selalu bergerak. Disimak ya. Planet kita, bumi, punya banyak sekali rahasia dan misteri yang menarik untuk dipelajari. Salah satu yang akan kita pelajari adalah pergerakan lempeng. Lempeng tektonik, planet bumi terus bergerak, membentuk kembali permukaannya saat mereka berpisah dan bertabrakan. Ketika lempeng tektonik bergerak, terjadilah yang kita kenal dengan fenomena gempa bumi. Namun, tidak semua gerakan lempeng segera menghasilkan gempa bumi. Karena ada juga yang pergerakannya lambat. Faktanya, kecepatan pergerakan lempeng tektonik bervariasi dari 2,5 cm per tahun hingga lebih dari 15 cm per tahun. Tapi, apa ya yang membuat mereka terus bergerak? Penyebab lempeng bumi bergerak. Eits, tunggu dulu. Sebelum Sharon menjelaskan tentang penyebab lempeng bumi bergerak, ada satu lagu yang sudah menunggu untuk kita dengarkan yang berjudul Ku Mau Bernyanyi. You Are Good To Me. Selamat menikmati.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat kecil Iktus, ini dia penyebab lempeng bumi bergerak. Menurut para ilmuwan, lempeng tektonik bergerak karena dipicu beberapa faktor. Pertama adalah arus konveksi yang tercipta oleh panas dari dalam bumi yang memengaruhi lapisan mantel bumi. Arus konveksi ini dari inti bumi dapat mencapai atmosfer dan mendorong pergerakan lempeng di atasnya. Namun, teori ini kemudian ditolak setelah tidak dapat dibuktikan. Teori kedua berhubungan dengan dorongan punggung bukit dan tarikan lempeng. Apa itu lempeng? Lempeng baru terbentuk di punggung laut yang berada di tempat lebih tinggi daripada lempeng yang lebih dingin. Gaya gravitasi menyebabkan lempeng yang lebih tinggi mendorong jauh lempeng lain, sehingga lempeng-lempeng tersebut terus bergerak menjauh. Teori ketiga yang merupakan penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada gaya tarikan lempeng yang menyebabkan cepatnya gerakan lempeng. Ketiga teori ini sedang terus diteliti untuk memahami rahasia pembentukan planet bumi. Setelah pujian yang berjudul Oh Kiranglah Medley, kita bakal mendengarkan penjelasan tentang mengenal epigenetik dan orogenetik. Selamat

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat kecil Liktus, sekarang Sharon akan membahas tentang mengenal epirogenetik dan orogenetik. Berdasarkan luas dan kurang waktu terjadi, gerakan lempeng tektonik ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni gerak epirogenetik dan orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak lapisan kerak bumi yang lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama serta daerah yang luas. Terjadinya proses epirogenetik di kawasan luas akan membentuk suatu benua, dikenal sebagai pembentukan benua atau continent building process. Gerakan ini menyebabkan permukaan bumi seolah naik atau turun. Gerakan epirogenetik juga masih dikelompokkan lagi menjadi epirogenetik negatif dan positif. Epirogenetik negatif merupakan gerakan ke atas menyebabkan naiknya permukaan daratan sehingga permukaan laut seakan-akan menurun. Sedangkan epirogenetik positif merupakan gerakan ke bawah yang menyebabkan daratan mengalami penurunan dan seolah-olah permukaan laut naik. Gerak orogenetik adalah gerak lapisan kerak bumi yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan meliputi luas area yang sempit.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sahabat Keceliktus, gak terasa kita sudah ada di akhir siaran. Sekarang kita jadi tahu kalau lempeng bumi ternyata terus bergerak karena adanya tenaga dari dalam bumi. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bikin sahabat Keceliktus makin penasaran sama sains ya. Sharon pamit undur diri dulu karena tema penjelasan kita hari ini sudah selesai dan waktu Sharon untuk menjelaskan penjelasan sains ke sahabat Keceliktus juga sudah habis. Sampai ketemu di Senin depan ya. Tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

rekan-rekan muda sekalian, senang sekali pada kesempatan ini dapat berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada kesempatan hari ini berjudul Tidak Aji Mumpung, didasarkan pada 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai dengan 19a. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh kembali bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan ini benar-benar menjadi pelita dalam kehidupan kami yang menuntun hidup kami untuk semakin serupa dengan Engkau saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan semua, yang menjadi pusat daripada refleksi kita dari bacaan tadi adalah 2 Raja-Raja 5 ayat 16. 2 Raja-Raja 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun. Istilah aji mumpung adalah ungkapan yang merujuk pada kesempatan untuk memanfaatkan suatu kondisi demi kepentingan pribadi, khususnya ketika ada peluang yang terbuka. Istilah ini mengandung makna bahwa seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada, yang hanya datang satu kali, atau mungkin hanya ada dalam waktu terbatas untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun istilah ini sering dipandang negatif, dalam beberapa situasi memanfaatkan kesempatan dengan cara yang baik dan bijak dapat membawa manfaat tersendiri. Oleh karena itu, pertimbangan moral dan etika harus menjadi syarat mutlak. Bacaan hari ini menunjukkan adanya peluang bagi Nabi Elisa untuk mendapatkan keuntungan dari peristiwa penyembuhan Naaman. Setelah mengalami mukjizat dan disembuhkan, Naaman ingin memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Namun, Elisa dengan tegas menolaknya. Ia tidak ingin memanfaatkan keadaan dan kesempatan demi keuntungan pribadi. Naaman bahkan mendesaknya berkali-kali. Tetapi Elisa tetap menolak hadiah tersebut. Penolakan itu bukan karena Elisa tidak menghargai Naaman, melainkan karena ia ingin menunjukkan bahwa mukjizat yang terjadi bukan karena dirinya, melainkan karena kuasa Tuhan semata. Elisa ingin Naaman tahu bahwa kebaikan dan berkat Tuhan tidak bisa dibayar dengan uang atau hadiah. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma. Rekan-rekan muda sekalian, godaan untuk memanfaatkan situasi atau mengambil keuntungan dan dari kesempatan-kesempatan yang ada, baik dalam pekerjaan, hubungan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya, akan selalu ada. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita arti integritas dan kejujuran. Pertimbangan moral dan etika harus menjadi proses yang wajib kita dalami agar terbebas dari godaan kepentingan diri serta tetap tulus dalam melakukan perbuatan baik, mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui renungan ini kami dibentuk menjadi generasi muda yang berani untuk menjaga integritas diri kami di tengah godaan-godaan untuk mencari keuntungan pribadi. Biarlah Engkau yang terus membentuk kami di dalam segala keterbatasan kami. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda sekalian, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita.

Oke, satu lagu Yahwa dari People Crew yang mengawali coba kita di sore hari ini di program Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat Man di Zoom Asian Song, sempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia barengan Yofi Chandra sampai nanti pukul 6:30 di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Oke, semua-semua, bagaimana kabarnya di sore hari ini ya, di hari Senin pertama di bulan Oktober. Yang pertama kan, sampai ketakutnya salah. Di bulan Oktober tapi kok belum hujan juga ya. Aduh, gimana nih, kapan nih hujannya ya. Semoga segera ya, supaya panasnya tuh lewat itu loh. Siap, siang-siang itu rasanya hangat banget, rasanya panas, gerah. Padahal bahkan pukul 6 pagi, pukul 7 pagi itu udah panasnya bukan main. Emang nih, kalau cari orang-orang atau apa, misalnya laki-laki atau perempuan matang, itu cari di Semarang ya, semuanya matang. Matang sempurna, gak ada yang setengah matang. Ya, semua-semua yang mau request lagu boleh ya di WhatsApp kita nih di 081745-0596 sampai nanti 6:30 di program Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Mas, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Oke, satu lagu Multo dari Cup of Joe, lagu Philippines nih ya, tempat berbahasa Tagalog yang menemani jumpa kita di menit ke-31 dari pukul 5 sore di hari ini. Sudah mulai gelap di luar, tapi hawanya masih hangat ya. Nah, sumber-sumber, meskipun sudah bulan Oktober, tapi belum hujan juga, jadi panasnya masih ekstrim luar biasa nih ya. Nah, banyak tips cara mengatasi cuaca panas nih ya, karena kalau kita tidak pandai-pandai menjaga diri, nanti bisa gimana ya, badannya drop, ke dehidrasi itu ya, paling terasa dehidrasinya, kemudian ya bisa jadi ini banyak penyakit ya yang bermacam-macam muncul nih. Ya, salah satunya nih sumbers, jangan lupa ya selalu minum air teratur ya, konsumsi air putih minimal ya paling enggak 1,5 sampai 2 liter per hari, dan hindari minuman berkafein, alkohol atau terlalu manis supaya tidak memicu dehidrasi. Kalau olah minum kopi gimana, boleh enggak? Boleh, boleh aja sih, tapi konsumsi air putihnya porsinya lebih banyak ya. Jadi jangan melulu manis, melulu apalagi soda. Waduh. Minum teh boleh, tapi itu kan tehnya kan bukan air putih ya. Jadi tetap supaya kita terlalu terrehidrasi dari banyak-banyak minum air putih, juga gunakan pakaian yang tepat kalau misalnya kita lagi keluar nih. Jadi pilih pakaian yang agak longgar, kemudian berbandingan seperti katun, terus berwarna terang dan menyerap keringat. Karena kalau pakai pakaian warna gelap ya menyerap panas, terutama hitam itu terasa banget panasnya, meresap ya, meresap sampai ke kulit dalamnya. Dan pastinya yang paling penting ini adalah jangan malas banget ya, jangan malas-malas pakai sunscreen atau tabir surya, minimal SPF 30 atau SPF 30 pada kulit yang tidak tertutup pakaian sebelum keluar rumah. Ya nih, banyakan ini teman-teman nih ya, banyak pakai sunscreen cuma di muka aja, padahal di leher, telinga, terutama di tengkuk nih ya, leher bagian belakang tuh juga penting loh dikasih sunscreen. Kemudian tangan, terutama untuk sumur-sumur nih ya, aktivitasnya di luar nih ya, di jalan, di lapangan, nah itu. Jangan malas-malas pakai sunscreen, karena kulit kita, aset kita di masa depan, ya nggak sih? Ya masih 1 jam nih ya, Yopi menemani dengan lagu-lagu Asia. Yang mau request silakan di WhatsApp di 081745 0596. Tontonnya sampai nanti pukul 6:30 sore.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: lama.
1: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
0: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi Halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

Oke, Zoomers, sampai di sini coba kita di program Zoom Asian Songs sepanjang kita dengerin lagu-lagu Asia di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 ya. Semoga hujan segera datang ya, segera menyejukkan kota Semarang yang warm. So, apa ya? Kalau biasanya orang dari luar kota begitu ke Semarang kayak shock tuh ya. Seperti saya dulu, yoga dulu ketika dari 1 tahun di Bandung, begitu pindah ke Semarang, turun di stasiun, mampir ke toilet dulu cuci tangan, sempat takjub. Wow, toiletnya keren, ada water heaternya. Karena kerannya airnya hangat, wah cuci tangan gila keren banget nih. Ternyata itu adalah awal dari kehidupan di Semarang yang serba hangat. Bahkan di malam hari pun berkeringat ya. Nah, itu dia salah satu... apa ya, fun fact dari Semarang, kota yang selalu hangat untuk menyambut semua yang datang ke Semarang, tentunya khususnya nih untuknya yang untuk sumur-sumur yang ke Semarang dalam rangka liburan atau berlibur atau staycation atau apa nih jalan-jalan karena bingung mau kemana. Ya, Semarang juga merupakan kota yang tepat ya untuk jalan-jalan, terutama di beberapa spot wisata. Dan juga yang mau kuliner Semarang ya, ini mungkin ada yang ambil cuti atau mungkin berencana, wah nanti ke Semarang lagi deh kapan ya. Pokoknya selalu welcome. Juga jangan lupa selalu stay tune dia di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan saya Jeffrey Chandra pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan di acara yang sama, tentunya di program Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dasyat man, bye-bye. God bless you everyone. Bye.

0: sahabat Titus yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat yang saya kasihi, kesempatan yang baik ini saya berbagi dari Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16 dengan tema Speaking the Truth in Love. Ya, menyampaikan kebenaran dalam kasih atau berkata benar dalam kasih. Mari sahabat kita siapkan hati kita. Kita berdoa agar Tuhan ambil bagian sehingga pikiran hati kita semakin dipertajam oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita memiliki sikap-sikap yang dikehendaki oleh Tuhan dalam membangun relasi kita satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa sahabat. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar menelaah kebenaran firman-Mu meskipun hanya beberapa ayat. Biarlah Tuhan boleh ambil bagian sehingga kami boleh semakin diperkaya akan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran itulah yang akan menentukan sikap-sikap kami semakin layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, kuasa dan urapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat yang saya kasihi, mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Diberkatilah yang membaca kita semuanya, oleh karena kebenaran firman Tuhan boleh menjadi arahan dalam kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu.

Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita menahan sebuah kebenaran supaya menjaga suasana atau tidak merasa enak kepada orang yang bersangkutan. Misalnya, ya kita melihat seorang dokter yang tidak mau menyatakan kondisi pasien yang sebenarnya. Ini sebagai contoh. Nah, namun firman Tuhan yang kita pelajari ya di episode pasal 4 ini sangat menarik. Karena itu ketika saya membahas dua ayat ini, kita tidak bisa lepas dengan ayat-ayat sebelumnya dan tentu juga sesudahnya. Nah, jadi firman Tuhan di episode pasal 4 ini menarik untuk kita pelajari. Perlu nanti selepas dari Bible Survey ini, sahabat boleh membaca seluruh episode pasal 4. Nah, sahabat, kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan pentingnya karakter supaya rendah hati dan saling mengasihi. Itu dalam episode 4 ayat kedua, bahwa pelayanan kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dan pentingnya kesatuan. Dalam konteks itu dibicarakan tentang karunia yang Tuhan berikan kepada setiap anak Tuhan. Karena itu penting kita jaga kesatuan, karena karunia-karunia itu bisa membuat kita memiliki hubungan yang tidak baik satu dengan lainnya. Karena itu Paulus mengatakan kita harus berusaha untuk memelihara kesatuan. Nah, mari kita lihat dalam ayat 15-16 tadi. Jadi dalam Efesus pasal 4 ayat 15-16 itu merupakan sebuah penerapan, sebuah aplikasi. Karena Tuhan tahu kita akan selalu ada gesekan satu sama lain di dalam sebuah gereja, dalam kehidupan. Ya, karena kita tidak dengan teman-teman kita, bahkan dalam keluarga juga bisa terjadi demikian. Karena memang ya kita diperhadapkan yang pribadi-pribadi yang berbeda dengan kita. Seringkali perbedaan itu mendatangkan gesekan, konflik, ya ketidakcocokan segala hal untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa penting untuk bisa berbicara kebenaran dengan kasih, berkata benar dalam kasih? Pertama, karena ini prinsip yang Tuhan berikan. Jadi ini prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam Efesus 4 ayat 15 tadi disebutkan bahwa tujuan speaking the truth in love, berkata benar dalam kasih, itu adalah supaya kita itu bertumbuh di dalam Tuhan, sahabat. Kita yang sudah dijama oleh Tuhan juga, kiranya kita bisa menjama dan menopang satu sama lain dengan kasih. Tuhan memberikan orang-orang di dekat kita sehingga kita bisa menasehati satu sama lain yang berdasarkan atas firman Tuhan dengan kasih. Sahabat yang saya kasih, goalnya atau tujuannya itu adalah kita mau sama seperti Kristus, di mana dia juga melakukan hal yang sama dengan Kristus.

baca 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Sahabat, dari ayat ini kita bisa terhadap kita. Memang satu sisi dia benci dosa, tapi dia Allah yang setia dan adil. Karena itu kalau kita sadar kita berdosa, akuilah dosa kita di hadapan dia, maka dia akan mengampuni kita, si Tuhan. Tetapi dibiarkan kita bermain-main dengan dosa atau membiarkannya. Karena itu kalau kita berdosa, akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Sahabat yang saya kasih, itu yang gak jauh dari kita, menumbuhkan kita, benaran. Menurut Amsal kan, ya sahabat yang baik itu adalah melebihi ingatkan yang sahabat mendengar ting. Yang kedua, ya kenapa kita harus berkata benar dalam kasih? Karena dalam diri kita ada kecenderungan untuk tidak. Jadi kita punya kecenderungan lain, kita gak mau ditunjuk kesalahan kita. Ketika kita dikin, kita akan marah, kita akan protes. Nah inilah hakikat dosa kita. Ini adalah hakikat dosa kita, sahabat. Kecenderungan kita itu adalah kita mau dipuji-puji dan dianggap baik oleh orang lain. Borok kita tidak suka dikorek-korek, dibuka-bukain oleh orang lain. Ya bahkan Adam dan Hawa saat dinyatakan kesalahannya, mereka membuat alasan dan menuduh yang lain. Adam menuduh Hawa, Hawa menjadi tidak, itulah manusia. Saat ingin menyalahkan,

dicintai oleh orang lain. Kita selalu mekanisme bagaimana pertahanan kita dari dosa dan mau dan bertumbuh seperti dia. Puji Tuhan. Sahabat yang saya kasihi, kita pada umumnya tidak terlatih untuk menyatakan kebenaran dengan kasih. Pada saat kita menyatakan kebenaran dengan kasih, itu seperti palu yang merusak dan kasar, yang gak enak. Tapi kalau kita hanya menyatakan

cara saat kita memberikan nasihat pada orang lain, jalan yang benar dalam dengan cara penyampaian. Karena itu menunjukkan apakah kita memiliki kasih sayang kepada orang tersebut. Saat kita ingin menyatakan sesuatu pada orang lain, maka apa yang akan kita sampaikan akan itu hanya ingin menyatakan bahwa kita lebih superior, kita lebih hebat dari apa yang menjadi tema kita. Untuk kasih dorongan, belajar untuk memberikan dorongan, encourage adalah untuk bertumbuh dalam Kristus. Jadi bagaimana kita memberikan dorongan, ya memberikan penyemangat kepada orang, ini sangat penting. Sehingga tujuan kita tidak untuk merusak orang tersebut. Sahabat, kita harus memiliki kebesaran hati, mau dinasihati oleh orang lain. Hanya orang yang sungguh-sungguh ingin Kristus saat. Bagaimana hati sahabat nasihati orang lain? Apa motivasi sahabat? Ataukah sahabat hanya suka membicarakan temanmu pada orang lain daripada berbicara secara langsung dengan dia dengan penuh kasih? Jadilah hatimu yang kalau dipukul masuk tapi kembali lagi seperti semula. Pernah dipraktekan ketika pukul masuk ke dalam lalu kemudian ketika dilepaskan kembali semula. Yang dimana?

bagi sahabat yang saat ini mungkin lagi bersantai dengan keluarga Anda. Biarlah dapat menikmati santai Anda bersama keluarga, sukacita berkat Tuhan ya. Terus Anda rasakan bersama keluarga. Baik sahabat, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House.

Sobat Itus, jangan lewatkan talkshow bersama Dr. Joseph Chandra dari Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto dalam acara Morning Blessing pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7.30 hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah sahabat, sehat itu penting dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, ada info untuk Anda, dijual cepat di bawah NGOP, properti multiguna strategis di Jalan Gajah Raya, Semarang, yang sangat cocok untuk tempat usaha, hunian, sekaligus gudang atau investasi menguntungkan. Harga 23 miliar nego, spesifikasi properti, luas tanah 1.720 meter persegi, bentuk tanah kantong, lebar depan 19 meter, lebar belakang 28 meter, sertifikat SAM, luas bagi, luas toko 250 meter persegi, luas rumah 300 meter persegi, luas gudang 2 lantai 600 meter persegi, kamar tidur ada 3 dan 2, kemudian kamar mandi ada 3 dan 3 ya. Listrik 7.700 dan 5.500 watt air sumur yang dipakai ya. Info lebih lanjut bisa dilihat di sosial media Ictus FM Beach melalui Facebook, Instagram, dan TikTok. Hubungi kami di nomor WhatsApp di 0812 8059 5878.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double leak guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru,

parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Baik sahabat, saya lanjutkan untuk membacakan informasi berikutnya. Anak-anak tangguh tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Yuk, kita hadir dan mengikuti Stadion Family Talk, di mana kita akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga, agar anak bertumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA, MACI, dan Evangelis Ani Kartawijaya PhD, yang diselenggarakan pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 17.00

diadakan atau dilaksanakan di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp25.000 dan tambahkan kode 11 di belakang nominal untuk transfer contoh 25.011. Silakan transfer ke nomor rekening BCA 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. Informasi dan pendaftaran 0812-3285-0076 dengan Ibu Lisa. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak pasangan, keluarga, dan teman-teman lain untuk hadir bersama Tuhan. Berikutnya informasi dari Yayasan Stadion, dunia kerja terus berubah, target semakin tinggi, persaingan semakin ketat, teknologi berkembang begitu cepat, dan keputusan yang harus kita ambil tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Di tengah ketidakpastian seperti itu, kita bergumul bagaimana kita tetap dapat menghidupi iman Kristiani kita, bagaimana iman Kristen kita membentuk cara bekerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan menjalani tanggung jawab profesional. Temukan jawabannya dalam Stadion Profesional Forum. Dan kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja. Dengan pembicara Insinyur Christian Kartawijaya, MBA, MEC, Direktur Utama PT Indusmen Tunggal Prakarsa TBK. Best CFO 2006 dan Best CEO 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2025. Acara akan dilaksanakan dari Jumat 9 Oktober 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, diawali dengan makan malam di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Kontribusi Rp30.000. Dan tambahkan kode 26 di belakang nominal untuk transfer contoh Rp30.026. Transfer ke BCA 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. Informasi dan pendaftaran di 0898-0332-005 dengan Evangelis Ongki L. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak rekan kerja dan teman-teman profesional lainnya untuk hadir bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang berikutnya info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wang Feng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun kain.

Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta ada BioL penguras visit tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan untuk karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

The Station Observation 95.5 FM Iktu, sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani di acara Permata Dalam Kata malam hari ini. Dan seperti biasa di acara Permata Dalam Kata, saya akan bacakan untaian-untaian kata yang sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat Iktu yang sudah kirimkan untaian kata malam ini. Biarlah berkat Tuhan menyertai Anda. Dan juga untaian kata yang sahabat kirimkan dapat menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang lain. Oke sahabat, untuk Anda yang ingin gabung malam hari ini silakan bisa mengirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Karena kebersamaan kita masih sampai dengan pukul 21 atau jam 9 malam nanti ya. Oke sahabat, saya ucapkan selamat mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Dan untuk mengawali, saya hadirkan pujian manis untuk Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Apun, kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

Ya sobat itu, akan segera saya bacakan untaian kata yang sudah saya terima malam hari ini melalui WhatsApp di 081745-0596. Yang pertama, yang Bimo, terima kasih ini sudah kirimkan dua untaian kata, saya bacakan satu persatu. Doakanlah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Karena doa dan usaha harus berjalan bersama-sama. Ya sahabat, melalui untaian kata ini kita diingatkan bahwa kalau kita akan mengerjakan segala sesuatu harus berdoa. Kemudian ketika kita sudah berdoa, maka kerjakanlah apa yang sudah kita doakan. Upayakan, jadi enggak hanya diam saja, begitu sudah berdoa ya sudah gitu. Tapi Tuhan kita sudah memberikan cara buat kita untuk kita mengupayakan itu, karena kita sudah berdoa tadi, kalau kita melakukan sesuatu maka Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita. Ya, terima kasih. Ini jadi berkat buat kita semua ya. Yang kita berdoa kemudian kita enggak melakukan apa-apa, yuk sekarang kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berupaya atau melangkah gitu ya. Oke, yang kedua, kadang kita lupa berdoa saat segalanya berjalan baik. Namun, selalu ingat berdoa bila perjalanan baik itu tidak seperti yang kita harapkan. Iya. Benar enggak ya? Ya, dari kita mungkin kita bisa menjawab ya, kita masing-masing ya. Benar enggak sih selama ini, apakah kita memang ya doa kita kalau kita menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, baru berdoa. Tapi kalau keadaan baik-baik saja, ya yang kita harapkan seperti itu, kemudian yang muncul juga seperti itu. Nah, ini kan baik-baik saja artinya ya, gak ada masalah. Dan ya merasa sudah, semuanya sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, ini biasanya

kita nggak butuh untuk doa ya. Karena merasa udah cukup, semuanya udah oke, nggak perlu saya mohon pertolongan Tuhan karena semuanya sudah oke. Nah, ini yang harus kita benahi ya. Karena doa itu kan enggak selalu kita meminta sesuatu ya. Tetapi kita harus mengucap syukur, itu juga doa. Kemudian iya, mohon penyertaan perjalanan hidup. Ya walaupun sekarang lagi baik-baik saja, tetapi kita tidak tahu berapa detik ke depan kan. Nah, maka kita perlu penyertaan Tuhan. Ini yang perlu untuk kita doakan. Jadi tidak hanya kalau kita dalam kondisi enggak baik-baik saja ya kita berdoa, tetapi dalam keadaan apapun kita berdoa, karena doa adalah nafas kehidupan kita orang percaya, dan doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan, dan itu menjalin keintiman kita dengan Tuhan tentunya ya. Oke, terima kasih Yang Bimo. Besok Senin malam mendatang kirim lagi, dan Tuhan memberkati melalui untaian kata ini, dan juga banyak orang terberkati. Baik, kita akan nikmati pujian yang sudah saya siapkan. Kiranya jadi berkat, dan juga untuk semua sahabat yang sedang bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda di acara Permata Dalam Kata.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik sahabat, segera saya lanjut membaca kanun dan kata berikutnya dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Selamat malam. Untuk sahabat Daniel Longbun sudah kirimkan 4 untaian kata. Ya, segera saya bacakan satu persatu. Semakin kita memenuhi persyaratan Tuhan, semakin kita dipakainya untuk melayaninya. Semakin kita memenuhi persyaratan Tuhan, semakin kita dipakainya untuk melayaninya. Ya sahabat, Tuhan memakai kita untuk bisa melayaninya adalah ketika kita layak untuk melayani Tuhan. Tuhan yang sudah menilai sendiri. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kok apa aku bisa ya melayani Tuhan itu ya. Nah, ketika kita mendapatkan panggilan pelayanan, tidak semuanya kita mau menerimanya. Nah sahabat, Tuhan sudah menghitungnya, Tuhan sudah memberikan berkatnya untuk kita melayaninya, itu pasti Tuhan akan perlengkapi kita. Jadi apapun yang kita butuhkan dalam pelayanan, Tuhan pasti akan memberikan bagi kita. Kalau kita misalnya butuh hikmat untuk harus mengetahui sesuatu, Tuhan pasti akan berikan. Jika kita butuh kekuatan, Tuhan akan berikan kekuatan. Jika enggak bagus ya, tapi ketika kita terima panggilan tersebut, Tuhan pun akan berikan kesehatan yang lebih baik. Dan juga hal-hal yang dibutuhkan lainnya, Tuhan akan siapkan semuanya bagi kita. Yang penting adalah kita mau terima panggilannya. Ya, jangan sampai kita seperti Yunus ya, ketika kita menolak panggilan Tuhan sampai kita harus masuk di perut ikan ya, seperti Yunus itu ya. Artinya adalah kita sampai mengalami hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Padahal Tuhan memberikan tugas pelayanan bagi kita itu adalah untuk mengangkat kita, untuk memberikan ya bobot dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ya. Oke sahabat, yang kedua, orang percaya tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul, karena itu namanya melanggar kan ya. Iya sahabat, kita gak boleh berkompromi sedikit pun ya. Karena apa? Ya kalau kita kompromi sedikit, nanti akan kompromi lebih lagi dan akhirnya jadi banyak yang dikompromi ya. Maka ayo kita jangan melonggarkan atau mentolerir apapun ya, pelanggaran apapun, supaya kita tetap hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, jalan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, tidak ada satupun pelayanan kita di dunia ini yang luput dari perhatian dan penghargaan Tuhan. Nah lo ya. Jadi saya ulang lagi ya, tidak ada satupun pelayanan kita di dunia ini yang luput dari perhatian dan penghargaan Tuhan. Maka ketika kita melayani Tuhan, kuncinya dengan tulus hati ya. Karena Tuhan melihat hati kita, bagaimana ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan melihat itu dan Tuhan akan perhatikan serta memberikan penghargaan buat kita. Ya, tetapi jangan sampai kita ya

aku mau melayani Tuhan supaya aku diperhatikan oleh Tuhan, supaya aku diistimewakan oleh Tuhan. Ya enggak gitu ya, kita melayani Tuhan karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus melayani, nah memang. Apalagi kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu karena memang Tuhan berhak untuk mengutus kita, untuk memerintahkan kita melakukan sesuatu. Tapi kita enggak mau melakukannya, ya. Nah, ini kan bertolak belakang dengan apa yang menjadi janji kita sebagai anak-anak Tuhan, bersedia untuk memikul salib, bersedia untuk melakukan perintah Tuhan, nah, sedangkan kita enggak mau lakukannya. Dan Tuhan mau supaya apa yang kita lakukan dalam pelayanannya itu benar-benar memang tulus dari hati kita. Nah, kalau kita ada pamrihnya, ya Tuhan kan tahu, melihat apa sih sebenarnya yang kita harapkan dari pelayanan kita. Kalau kita melakukan pelayanan, artinya itu adalah sebuah wujud ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita sampai saat ini. Baik, yang berikutnya, yang keempat, masih dari sahabat Daniel Hongbun. Jalan terbaik untuk menghadapi orang-orang yang menyakiti kita adalah dengan cara mengampuni mereka. Ya, jalan terbaik untuk menghadapi orang-orang yang menyakiti kita adalah dengan cara mengampuni mereka. Iya, sahabat. Kalau kita sakit hati, ya, terhadap orang lain atau seseorang, kalau kita tidak mengampuninya, maka itu akan jadi batu sandungan bagi kita, ya. Apa ya, seperti duri dalam daging ya, yang membuat kita enggak ada damai sejahtera atau kehilangan damai sejahtera. Dan ketika kita melihat orang yang menyakiti hati kita itu, kayaknya kita jadi geram gitu ya. Dan ini enggak disukai oleh Tuhan. Kita harus mengampuni. Ya, Tuhan katakan kita harus mengampuni. Harus bisa mengampuni, dan bahkan Tuhan katakan kalau kita mengampuni itu gak usah dihitung, ayo terus mengampuni ya, sampai kapanpun. Tuhan katakan 7 kali 70 kali 7, berapa itu? Ya, artinya adalah kita mau mengampuni berkali-kali dan tidak usah dihitung berapa kali kita mengampuni. Tapi yang penting adalah kita mengampuni dengan tulus. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Hongbun sudah mengirimkan 4 untian kata ini. Dan kita nikmati dulu ini yang di request oleh sahabat Daniel Hongbun, suara Mary Setiawan. Dan juga saya kirimkan untuk semua sahabat yang malam hari ini bergabung di Permata Dalam Kata.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara pun itu di sini tempatnya. Terus
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagi muta. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Pada inget gak sama lagu-lagu ini?

Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Sebelum lagi bersama semasa SMA.

Baik, sahabat, segera saya lanjut bacakan untian kata yang berikutnya dikirimkan oleh Ibu Wijayanti. Halo, selamat malam Bu Wijayanti. Terima kasih untuk untian kata yang setia, dan untian kata ini kiranya jadi berkat buat semua sahabat yang mendengarkan. Oke, saya bacakan satu persatu. Yang pertama, kesalahan lebih buruk daripada ketidaktahuan. Kesalahan lebih buruk daripada ketidaktahuan. Ya. Memang orang yang tidak tahu bisa menjadi tahu ya kalau mau belajar. Tapi kalau suatu kesalahan yang dilakukan, nah ini memang ya kartu yang sudah salah, ya akan terjadi lebih buruk. Tetapi kalau tidak mengetahui sesuatu, maka lebih mudah mengatasinya, yaitu dengan belajar atau melakukan sesuatu untuk menikmati. Oke, terima kasih Bu Wijayanti. Yang kedua, kalau Anda tak dapat tahan pada kritik, tentunya Anda pun tidak berhak untuk mengkritik orang lain. Ya, artinya adalah jika kita melakukan sesuatu pada orang lain, terapkanlah pada diri kita sendiri. Ya, ada firman Tuhan kan yang katakan bahwa apa yang orang lain lakukan, ya apa yang orang lain ingin lakukan untukmu, maka lakukanlah itu pada orang lain. Artinya adalah jika kita ingin diperlakukan baik, ya lakukan baik pada orang lain. Jika kita ingin mendapatkan penghargaan, hargailah orang lain. Jika ingin mendapatkan penghormatan, oke sahabat. Ini tentunya mengingatkan pada setiap kita, selama ini sudahkah kita mau melakukan pada orang lain apapun yang ingin orang lain lakukan untuk kita, ya hanya sekedar terima kasih saja. Kadang ada juga kita yang lupa. Kalau kita mengharap atau menghendaki orang lain tuh mengucapkan terima kasih lah paling tidak begitu kan. Tapi kita juga mungkin lupa ketika diberi sesuatu oleh orang lain, kita enggak mengucapkan terima kasih. Ini contoh-contoh realnya ya seperti itu ya. Oke sahabat, mari kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang baik kepada siapapun, mendapatkan perlakuan yang baik, dan kita mendapatkan seperti apa yang kita mau untuk dilakukan oleh orang lain pada kita. Kemudian yang keempat, yang ketiga dari Ibu Wijayanti, lebih baik menghasilkan sesuatu dengan jalan bujuk rayu dan diplomasi daripada atas dasar paksaan dan ketakutan. Lebih baik menghasilkan sesuatu dengan jalan bujuk rayu dan diplomasi daripada atas dasar paksaan dan ketakutan. Ya. Ini ya. Misalnya suatu

yang kita harapkan dari orang lain, kita minta atas dasar paksaan dan ketakutan, maka gak ikhlas dong ya. Gak, apa yang kita dapatkan itu tentu saja membuat orang lain kecewa ya. Tapi kalau kita berdiplomasi, artinya akhirnya terjadi persetujuan kan antara orang yang memiliki sesuatu itu dengan kita yang membutuhkan. Daripada kita memaksakan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang kasar mungkin ya, sehingga membuat orang takut ya. Itu yang perlu untuk kita perhatikan. Maka mari kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu adalah dengan cara yang baik ya, tidak memaksa orang lain. Oke, yang keempat masih dari Ibu Wijayanti. Jangan iya dong ya. Ikan tuh kan memang dia dari sononya udah pintar berenang. Sejak dia lahir dia sudah berenang ya. Jadi enggak usah diajarin, dia sudah bisa. Ini artinya adalah ya, kita jangan merendahkan orang lain yang memang memiliki kemampuan itu ya. Sehingga kita sok-sok untuk mengajari sesuatu padahal itu enggak tepat ya. Oke sahabat. Ya. Empat untaian kata ini memberikan pengajaran pada kita semua dan tentunya akan jadi berkat ya, dan memberikan bagi kita untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik tentunya ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Wijayanti sekali lagi, dan kita akan nikmati pujian yang sudah saya hadirkan, saya siapkan untuk kita nikmati bersama. Yesusku, Kau Terindah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke...
0: Udah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanjilan Semarang. 024-8412-508.

Baik sahabat, segera saya lanjut membacakan unten kata berikutnya dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Oke, selamat malam Pak Kurniawan, terima kasih untuk unten kata yang sudah dikirimkan. Oke, saya baca satu persatu, ada tiga ya. Ukuran kedewasaan rohani bukan seberapa banyak kita tahu akan Tuhan, namun seberapa nyata karakter Tuhan terlihat dalam hidup kita. Iya, jadi tidak seberapa banyak kita tahu akan Tuhan ya. Kadang kalau pengetahuan kan ya bisa dipelajari dan kita bisa membaca, bisa mungkin lebih tahu. Tetapi apakah ketika kita sudah tahu tentang Tuhan, apakah kita sudah mewujud nyatakan dalam kehidupan kita melalui sikap dan perbuatan kita? Ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, ketika kita sudah melihat, oh benar, aku bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya. Nah, ini yang memang harus kita lakukan, dan jika kita sudah melakukannya, maka berarti kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidak hanya kepandaian kita menerangkan firman Tuhan atau kepandaian kita menjawab orang lain tentang iman kita pada Tuhan, tetapi mari kita wujudkan ketenangan hari ini. Masa lalu cukup menjadi guru, ia tidak perlu terus menjadi hakim. Iya betul, karena yang terjadi biasanya ya penghakiman, menghakimi. Dan jika kita sudah bertobat, kita sudah lalu kita, kemudian kita mau melangkah ke depan, ya sudah, jika ada dakwaan-dakwaan yang membuat kita terintimidasi, terhakimi, ya upaya iblis atau upaya setan untuk membuat kita ragu lagi. Ya, maka kebiasaan yang tidak Tuhan kehendaki, dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita mau melangkah ke depan. Masa lalu cukup menjadi guru saja ya, membuat langkah kita

terhenti lagi ya. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara memaafkan dan memaafkan adalah melepaskan sakitnya, adalah memberi kesempatan untuk ya, tapi bukan berarti bahwa kita ada tes-tes dulu ya. Maya untuk kita percaya apa belum. Dan itu kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang menilai. Bisa gak kira-kira kalau kita sudah memaafkan, kita sudah mengampuni, nah kita masih bisa mempercayainya enggak ya, udah tidak lagi jadi apa ya, naduri dalam daging dalam hidup kita, tetapi sudah lepas ya. Cuman untuk kedepannya belum tentu kita bisa untuk mempercayainya lagi. Nah ini memang hal yang berbeda, tetapi perlu ujian atau pengujian-pengujian yang berikutnya. Kalau memang ternyata sudah layak dan bisa untuk kita percayai, kenapa tidak ya? Tadi kan kita mengampuni ya, mengampuni kan berarti arahnya juga mau ke sana, asalkan memang bisa dipercaya. Kalau tidak ya beda lagi ya. Oke sahabat, terima kasih nih untuk Pak Kurniawan yang sudah mengirimkan 3 untaian kata malam hari ini. Jadi berkat buat kita semua, luar biasa. Dan kiranya untian kata ini tentu saja memberikan pemahaman baru bagi kita, atau mungkin hal-hal yang membuat kita kembali bisa memahami tentang karakter yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik, satu pujian akan saya hadirkan untuk Pak Kurniawan dan juga untuk semua sahabat yang masih bersama di Permata Dalam Kata.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk membacakan untaian kata yang berikutnya, yang terakhir ya. Ini dari sahabat Daniel Hong Bun. Kan saya bacakan satu per satu. Keselamatan jadi murid Tuhan Yesus salib. Betul. Jadi ketika tugas kita adalah harus mau memikul salib. Artinya kita harus melakukan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, walaupun itu berat, walaupun itu sulit, walaupun itu mungkin membuat kita tidak seperti yang kita harapkan sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini ya, seperti yang lainnya. Tetapi kita tahu bahwa upah yang kita dapatkan nantinya adalah hidup kekal. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mau membayar harganya, yaitu mau untuk memikul salib yang Tuhan sudah letakkan pada pundak kita masing-masing. Oke, terima kasih. Yang kedua, hidup yang bermakna adalah ketika kita memberi dampak bagi orang lain, ketika kita hidup atau mati. Iya. Baik sahabat, dampak bagi orang lain ya. Maka sekarang ini kayaknya lagi tren ya, hidup yang berdampak, yang memiliki dampak. Dampaknya tapi yang dimaksud adalah bukan

Oke sahabat, yang ketiga, kemajuan kita ditentukan oleh usaha keras untuk menemukan ide dan kreativitas. Iya, ya sahabat, memang banyak perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau kita hidup itu harus berdampak, ya benar, kita harus memiliki dampak yang positif bagi orang lain di sekitar kita. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu untuk kita memajukan hidup kita atau mendapatkan kemajuan hidup kita, maka kita harus melakukan sesuatu, harus mau berusaha, melakukan usaha dan kreatif, betul ya. Kemudian yang keempat, sekalipun zamannya berubah, tetapi perkataan Yesus tetap sama, baik isi maupun maknanya, betul ya. Karena Tuhan adalah Tuhan, ya, ya baik dulu, sekarang maupun selamanya, ya sama. Dia Allah kita yang memiliki segala kuasa dan janjinya iya dan amin bagi hidup kita. Baik sahabat, rupanya waktu sudah membatasi kita malam hari ini untuk kita tetap bersama di Permata Dalam Kata. Harapan saya untaian-untaian kata yang sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat tadi boleh jadi berkat bagi kita semua. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah kirimkan untaian kata. Tadi ada Yang Bimo, sahabat Daniel Longbun, Bu Wijayanti, dan Pak Kurniawan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya tunggu untuk Senin malam datang bisa bergabung kembali untuk mengirimkan untaian kata. Baik sahabat, akhirnya saya ucapkan selamat berpisah di malam hari ini. Kita akan jumpa lagi sepekan mendatang di acara yang sama. Selamat malam, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-27. Namun kita akan membacanya pada ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Sabda Abadi, bersabdalah bagi kami yang saat ini siap mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 1 ayat 11-21. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsyeba ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja sedangkan Daud tuan kita tidak mengetahuinya? Sekarang baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa Salomo anakmu."

sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini. Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku dan akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja padahal tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih lembu, ternak yang gemuk dan domba dalam jumlah besar, serta mengundang semua anak raja, imam ab. Tetapi Salomo, hambamu, tidak diundangnya. Ya tujuh mata seluruh orang Israel, supaya engkau mengumumkan di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Jangan-jangan aku dan Salomo anakku nanti dipersalahkan ketika tuanku raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, oportunis. Barangkali ini sebutan yang tepat untuk menggambarkan Adonia di tengah situasi yang dialami ayahnya, Daud. Ia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mencapai ambisi pribadinya menjadi seorang raja. Kelemahan yang dialami Daud menjadi kesempatan besar bagi Adonia untuk mewujudkan apa ini ia inginkan. Ia tidak segan merebut kekuasaan sebagai raja dengan caranya sendiri, tanpa sepengetahuan ayahnya yang masih hidup. Secara keturunan, mungkin ia berhak atas posisi raja menggantikan Daud. Tetapi, melalui fakta sejarah bangsa Israel, seorang raja seharusnya dipilih oleh Allah, bukan oleh manusia. Melalui strategi Nabi Nathan dan Bathsheba, Tuhan mengingatkan Daud akan siapa yang seharusnya menjadi raja sesuai kehendak-Nya dan memperingatkannya untuk tidak berpangku tangan atas apa yang dilakukan oleh Adonia. Meski tubuhnya lemah, Daud masih punya tugas yang belum selesai. Tugas itu adalah mengumumkan raja selanjutnya yang sah sesuai firman Tuhan kepadanya, yakni Salomo dan bukan Adonia. Melalui Daud dan Adonia, kita diingatkan bahwa di tengah berbagai ambisi yang kita miliki, kehendak Allah harus tetap menjadi prioritas yang paling utama. Apa yang kita rencanakan haruslah sejalan dengan rencana Allah. Selain itu, kita diingatkan kembali bahwa di balik kelemahan kita tetap ada kuasa Allah yang terus dinyatakan. Sebagai orang percaya, kita perlu hikmat Allah untuk mengenal dan mengingat kehendak Allah dalam hidup kita. Baik melalui firman dan renungan yang kita baca, maupun melalui khotbah dan kesaksian yang kita dengar. Semua itu dipakai Allah untuk memberi kita hikmat, agar kita tidak jatuh ke dalam tawaran kekuasaan dunia ini dan kekuatan kita, agar kita menyelesaikan tugas yang Allah percayakan kepada kita. Biarlah Allah melalui orang-orang utusannya menolong kita untuk hidup sesuai rencana Allah sampai akhir. Kiranya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami melepaskan kehendak kami dan tunduk pada kehendak-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami, agar hidup kami bukan tentang apa yang kami inginkan, melainkan tentang apa yang Engkau kehendaki. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, sebab di sanalah kami menemukan jalan yang terbaik. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

个家，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama

1 sampai dengan pasal 4. Untuk perenungannya dari Yeskiel 1 ayat 1, 2 ayat 6 sampai 7, 3 ayat 17. Judul renungan kita, Tuhan ada di tempat yang tidak kita harapkan. Saudara, kadang kita punya bayangan bahwa Tuhan lebih mudah dijumpai di tempat-tempat tertentu, ya di gereja misalnya. Atau saat kita retreat, mungkin akan lebih terasa kehadiran Tuhan. Atau di tengah-tengah pujian yang syahdu, pujian penyembahan misalnya. Kan kita yakin dan tahu bahwa Allah bertata di atas puji-pujian. Tetapi bagaimana kalau kita sedang berada di tempat yang sama sekali tidak kita inginkan? Di situasi yang sama sekali rasanya kita sedang ada dalam keterpurukan, pekerjaan bermasalah, keluarga berantakan, atau hidup seperti sedang dalam pembuangan. Nah, apakah Tuhan juga ada di sana? Nah, saudara, kitab Yeskiel dimulai dari tempat yang seperti itu. Yeskiel bukan sedang berada di Bait Allah, di Yerusalem. Ia berada di Babel bersama dengan orang-orang buangan. Tetapi justru di sanalah ia berkata, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Loh, kok di Babel? Bukankah Babel adalah tempat pembuangan, tempat bangsa penyembah berhala? Nah, ini yang menarik. Tempat yang mereka anggap jauh dari Tuhan ternyata tidak pernah berada di luar jangkauan Tuhan. Yeskiel kemudian bisa melihat penglihatan yang aneh dan luar biasa. Ada makhluk-makhluk hidup, roda yang bergerak ke segala arah, cahaya, api, dan di atas semuanya itu ada kemuliaan Tuhan. Gambarannya memang agak jelimet kalau dibayangkan. Tetapi ada satu pesan yang jelas, kemuliaan Tuhan tidak terkurung di Yerusalem. Tuhan bergerak, Tuhan hadir, bahkan Tuhan hadir bersama dengan umatnya jauh di tanah pembuangan di Babel. Lalu pasal 2-3 menceritakan panggilan Yeskiel. Tuhan mengutusnya kepada bangsa yang keras kepala dan sulit dinasihati. Tugasnya gak enak. Tuhan bahkan berkata, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, engkau harus mengatakan perkataan-perkataanku itu kepada mereka. Perhatikan saudara, ukuran keberhasilan Yeskiel bukan berada di tempat yang baik atau berapa banyak orang yang menyukainya atau bisa langsung berubah setelah mendengarkan khotbahnya. Tugasnya adalah setia menyampaikan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Kemudian Tuhan memberikan gambaran yang lebih kuat lagi. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Seorang penjaga tidak boleh tidur ketika melihat bahaya datang, bukan? Ia harus berjaga, ia harus memperingatkan. Orang mau mendengar atau tidak itu urusan mereka. Tetapi penjaga, tugas penjaga adalah memperingatkan, adalah melakukan tugas untuk berjaga. Lalu pasal 4 menjadi semakin aneh. Yeskiel diminta membuat gambaran pengepungan Yerusalem, berbaring berhari-hari dan melakukan tindakan-tindakan yang simbolis. Mengapa Tuhan memakai cara seperti itu? Ya karena umat sudah terlalu lama mendengar firman, tetapi tidak mau mendengarkan. Maka Yeskiel bukan hanya berbicara, tetapi hidupnya sendiri ia jadikan sebagai pesan. Nah, ini yang menarik buat kita. Kadang orang sudah terlalu sering mendengar kata-kata tentang Tuhan. Mungkin yang mereka perlukan sekarang adalah melihat firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, perhatikan alur bacaan hari ini. Pasal 1 menunjukkan Tuhan hadir bahkan di tempat pembuangan. Menunjukkan Yeskiel dipanggil untuk tetap menyampaikan kebenaran, entah diterima atau tidak. Pasal 4 menunjukkan bahwa hidup Yeskiel sendiri menjadi bagian dari pesan Tuhan itu. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada hanya karena tidak kita inginkan. Bisa jadi justru di Babel dalam tanda kutip, itulah langit terbuka dan kita bisa melihat Tuhan dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan mungkin pertanyaannya bukan hanya, Tuhan mengapa aku berada di sini? Tetapi juga, Tuhan apa yang ingin engkau kerjakan melalui hidupku? Pertanyaan refleksi yang pertama, adakah situasi yang tidak kita inginkan, tetapi justru di sana Tuhan sedang mengerjakan atau mengajarkan kepada kita untuk melihat kehadirannya dengan cara yang baru? Yang kedua, apakah kehidupan kita sudah menjadi pesan yang dapat membuat orang lain melihat kebenaran dan kasih Tuhan? Ampuni kami ketika kami mengira engkau hanya hadir dalam keadaan yang nyaman.

0: di gereja atau di tempat-tempat yang kami inginkan. Bukalah mata kami untuk melihat bahwa Engkau tetap bekerja bahkan di tempat yang tidak kami inginkan atau ingin kami tinggalkan. Berikanlah kami keberanian untuk setia kepada panggilan-Mu, dan biarlah bukan hanya perkataan tetapi kehidupan kami juga menjadi kesaksian tentang kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

sahabat Mantra, sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucapkan syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami.

kami. Terpujilah Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia, dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimana memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut syukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut syukur dan berdoa.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

22 ayat pertama sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab, jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah.

tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, "Aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas," lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah.

bisa menikmati udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Dan pagi hari ini adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita semuanya. Karena pagi hari ini segala aktivitas kita akan dimulai. Kita menjalankan apa saja yang telah direncanakan serta mewujudkan apa yang kita harapkan. Selamat pagi sahabat Iktus, selamat menikmati hari yang baru. Kita bersyukur hari ini karena hari ini akan dipenuhi oleh pengharapan bahwa Allah akan memberkati kita, menyertai kita dan memberikan sukacita bagi kita semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan sahabat semuanya dimanapun sahabat berada.

Ya, dimanapun sahabat berada, awali pagi dengan sesuatu yang baik. Dengan tersenyum. Ya, sahabat itu, mari. Tersenyum di pagi hari ini akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga hari-hari sahabat nantinya juga akan berjalan dengan indah pula. Selamat pagi semuanya. Mari, sahabat itu, kita penuhi juga dengan kepedulian. Dengan peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Selamat pagi sahabat itus, kiranya hari-hari sahabat menyenangkan.

Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM. Iktu.

sahabat sekalian, senang menyapa sahabat untuk hari ini karena kegembiraan ini akan menjauhkan kita dari rasa malas. Mari sebarkan kegembiraan kita kepada sahabat-sahabat semuanya lewat pujian yang kita nikmati pagi hari ini. Ya, sahabat itu, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk hari yang baru. Dan jangan lupa, jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

Shalom sahabat Iktus, dimanapun berada, kita bertemu lagi di dalam acara firman untuk Anda. Dan mari kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar. Dan mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kami berkumpul, kami memuji Engkau, dan kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu mengubah hati kami, dan ketika kami mendengar, kami membaca, Kau berikan kepada setiap kami pengertian untuk melakukan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau inginkan, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat Ignatius, mari kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kupu-kupunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Sahabat Ignatius, kalau kita mendengarkan, akan membacakan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan ini, kita tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu Tuhan peringatkan supaya jangan membanggakan dirinya, membanggakan bahwa dia berjasa atas negara, atas di mana dia menduduki kota-kota, di mana dia di tanah Kanaan. Sahabat Ignatius, mari dalam kehidupan setiap kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dan kita mempunyai keberhasilan, kesuksesan, Tuhan berkata, semua itu bukan karena jasa-jasamu. Seperti bangsa Israel, di mana di ayat 4 dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu. Hanya berkata dalam hati saja itu membuat Tuhan murka. Oleh karena itu, sahabat Ignatius, mari di ayat 4 ini dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Artinya apa, sahabat Ignatius? Di dalam hati kita pun jangan pernah kita merasa bangga, merasa punya jasa atas apa yang setelah kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kesuksesan kita bukan semata-mata karena keberhasilan kita, kekuatan kita, apapun itu adalah Tuhan yang membuat kita berhasil, Tuhan yang membuat kita sukses, dan itu tidak ada sedikit pun jasa kita. Sahabat Ignatius, mari yakini, atau mari kepada setiap kita sadari bahwa apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu Tuhan izinkan untuk kita melakukannya. Dan biarlah setiap kita, jangan pernah ada sedikit pun di dalam hati kita, apapun yang kita lakukan itu karena kita, jasa-jasa yang kita buat, bukan, sahabat Ignatius. Semua yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya adalah karena Tuhan. Di dalam hati saja jangan, apalagi sampai terucap, sahabat Ignatius. Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, ketika kita diizinkan Tuhan untuk memenangkan jiwa, atau di dalam marketplace di mana kita ada, kita punya jabatan tertentu, jangan pernah kita berkata, karena saya ada di dalam tim ini menjadi maju. Jangan pernah kita punya pemikiran seperti itu. Sahabat Ignatius, ketika kita memenangkan satu jiwa saja, itu sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada orang itu memakai kita, dan kita itu hanya sebagai alat. Sahabat Ignatius, sadari
bahwa kita itu adalah hambanya, kita itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan kebenarannya, kita adalah milik Tuhan. Kita itu adalah milik Tuhan. Di mana setiap kita, ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita itu menjadi tawanannya Kristus. Kita itu menjadi umat tebusannya. Dan kita menjadi seorang dulos. Apa sih dulos itu, sahabat Titus? Dulos itu adalah, kalau bahasa sehari-hari saya berani berkata, dulos itu adalah keset. Kita itu kesetnya Tuhan. Kita itu hanya hamba yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang tidak dilakukan, ya jangan sekali-sekali kita melakukannya. Dan ketika kita melakukan perintah Tuhan dan itu berhasil, itu bukan jasa kita. Itu bukan karena kita. Itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dan kita dimampukan Tuhan untuk melakukannya di dalam anugerah Tuhan. Sahabat Iktus, apapun yang kita kerjakan, sadari bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Kita umat tebusannya yang telah menjadi tawanan Tuhan. Kita itu pelayan Tuhan. Sekalipun mungkin engkau belum melayani di dalam pelayan pekerjaan Tuhan, di gereja maupun di komsel maupun dimanapun, tetapi ketika kita menjadi orang percaya, sebagai mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan dibaptiskan, detik itulah kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi hambanya, kita menjadi pelayannya, yang apapun yang kita kerjakan bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, bukan berdasarkan apa yang ingin kita lakukan, tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena dialah Tuhan kita, dialah yang segalanya bagi kita. Itu yang harus kita tanamkan, sahabat Titus. Masalahnya adalah di mana kita berada, di mana kita melayani, seringkali kita memakai pikiran kita sendiri. Kita memakai apa yang disebut dengan ego. Dan ego itu pada dasarnya sebenarnya adalah mematikan kita. Ego, kata Tuhan, harus dibuang jauh-jauh. Rasul Paulus berkata bahwa Yesus datang untuk semua orang. Semua orang, sahabat Titus. Bahkan dia lanjutkan berkata, agar supaya semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan melalui apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama kita, dengan sesama manusia kita. Sahabat Titus, tidaklah mustahil ketika kita berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau buang segala pikiran-pikiran yang jahat dalam hidupku. Aku mau mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Dan itu ketika kita bergantung kepada Tuhan Roh Kudus. Tuhan beri kekuatan kepada setiap kita. Untuk setiap kita itu sungguh-sungguh mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan itu semuanya bukan karena jasa kita. Tidak satu pun, secuil pun di dalam hidup kita, kita mempunyai jasa di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam pelayanan yang kita kerjakan. Sahabat Titus, di ayat 6, di ayat 5 dikatakan demikian, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya kepada dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya apa? Segala yang kita kerjakan, baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita di marketplace, di pekerjaan kita masing-masing, maupun di dalam pelayanan kita di gereja, sahabat itu semua itu bukan karena
jasa-jasa kita. Keberhasilan yang kita raih bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Kesuksesan di bidang apapun yang kita lakukan, semuanya bukan karena kita. Ingat bahwa kita itu orang percaya yang menjadi hambanya, orang percaya yang sudah menjadi milik Tuhan. Ada enggak orang percaya yang harusnya menjadi milik Tuhan, tetapi dia masih menjadi miliknya sendiri, hidupnya sendiri, bukan hidup karena milik Tuhan? Banyak sahabat Iktus, mungkin sudah melayani pekerjaan Tuhan, mungkin sudah melayani melayani pekerjaan di gereja, mungkin sudah melayani di marketplace, tetapi segala sesuatu yang dia kerjakan semuanya berdasarkan kekuatan pikiran mereka sendiri. Sudah rajin ke gereja, iya. Bahkan mungkin baca Alkitab, iya. Sudah komsel, iya. Tetapi hidupnya masih mengikuti keinginan-keinginan dunia. Dan sahabat Iktus, hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran dan melakukan kebenarannya dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya tanpa dikompromikan oleh keinginan-keinginan dunia. Sahabat Iktus, tidak banyak orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena jalan-jalan Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu sebenarnya tidak sukar, tetapi mudah untuk kita lakukan. Yang membuat sukar, membuat sulit adalah pikiran manusia kita. Yang membuat sulit adalah jalan-jalan yang kita buat, kita pengen itu jalan yang gampang. Tapi sebenarnya jalan yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu jalannya sempit dan tidak mudah dilalui. Supaya setiap kita mau belajar, supaya setiap kita mau dibentuk oleh Tuhan. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita mau dibentuk oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan jalan yang sempit, yang tidak mudah untuk dilalui. Dan ujungnya adalah surga. Sahabat Iktus, mari berjalan bersama-sama. Saya dorong setiap kita, jangan pernah punya keinginan di dalam hati atau perasaan berjasa. Gara-gara saya, orang itu menjadi naik pangkat. Atau gara-gara saya, orang itu sekarang hidupnya enak. Gara-gara saya, orang itu percaya Tuhan Yesus. Iya, kita hanya dipakai alat. Kita itu hanya menjadi alat. Alat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi alat di mana setiap kita menjadi bagian, mengambil bagian pekerjaan Tuhan, dan kita melakukannya dengan sukacita. Itu hanya sebuah alat. Kita hanya sebagai hamba yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi sahabat Iktus, mari berjuang bersama-sama untuk menanggalkan semua keinginan-keinginan duniawi. Boleh kaya, tetapi di dalam anugerah Tuhan, kita tidak boleh menginginkan kaya. Sahabat Iktus, Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan sendiri berkata, kalau setiap kita mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan segenap hidupmu, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo cari Tuhan, lakukan perintah-Nya. Jangan pernah merasa berjasa dalam hal apapun juga yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan dan berhasil, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang memberikan keberhasilan itu. Jadi kita jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita merasa berjasa, kita merasa bahwa hidup kita itu betul-betul karena kekuatan kita, itu mencuri kemuliaan Tuhan, sahabat Iktus. Karena yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Sudah seharusnya itu yang kita kerjakan, sahabat Iktus. Mari bersama-sama setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan mau.
supaya setiap kita menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan saja, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Mari buang semua ego dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau kita memakai pikiran-pikiran Tuhan. Kita memanakan Kristus, sehingga karakter Kristus ada dalam diri kita. Dan buang karakter yang tidak benar dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari jangan pernah merasa berjasa dengan segala apapun yang kita kerjakan. Yang terakhir, sahabat Iktus, di ayat 6 dikatakan demikian, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Perhatikan kalimat ini, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Kita manusia ciptaan Tuhan sebenarnya sangat baik ketika belum jatuh dalam dosa. Karena Adam jatuh dalam dosa, dosa itu mengintai setiap kita. Dan kita dilahirkan di dalam dosa, sehingga manusia menjadi tegar tengkuk. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Banyak jatuhnya daripada bangunnya. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, kita dimampukan Tuhan untuk kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk, tetapi terus kita selalu berhubungan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk, tetapi mudah diajar, dan setiap kita dimampukan Tuhan, karena kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, sehingga pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, dan roh manusia kita dibangun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu sahabat Iktus, mari setiap kita, yang pertama, jangan pernah merasa berjasa dalam hal apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini. Karena semuanya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mau atau suka kita dipuji sesama kita. Jangan pernah mau dipuji. Karena pujian manusia itu seringkali membuat hati kita melambung dan kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Bila Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita dan kita semakin kecil. Yang kedua, mari setiap kita jangan menjadi manusia yang tegar tengkuk. Mari kenakan Kristus supaya setiap kita menjadi serupa dengan Kristus, dengan didikan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Lewati saja Tuhan yang berikan, yang Tuhan jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga setiap kita dimampukan Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan Roh Kudus, di dalam bimbingan Roh Kudus kita berjalan bersama dan sampai kepada destiny yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Haleluya.

Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih mampukan setiap kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu, meteraikan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi. Good morning, bertemu lagi pagi hari ini. Saat hening di pagi hari. Selamat pagi sahabat semuanya ya. Pagi hari ini Tuhan bisikan kasih dan bimbingannya ke dalam hati kita. Menikmati hari yang baru, pagi hari yang cerah, kiranya terang Tuhan menuntun setiap langkah hari ini dan memenuhi hati sahabat dengan kasihnya. Seperti hari ini, saya menjumpai sahabat semuanya untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Demikian juga kita jumpa lagi di Happy Birthday 6 Oktober 2026. Semangat selalu, kembali lagi beraktivitas dengan usia pertambahan usia sahabat yang baru, semakin semangat, semakin bertambah sukacita dan selamat menghitung berkat-berkat Tuhan ya. Mari bersama, saatnya saya akan kembali menyapa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun. Happy birthday 6 Oktober 2026.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, sahabat semuanya sudah menikmati puji-pujian untuk membuka perjumpaan kita di Happy Birthday. Baik, sama sekalian ulang tahun. Hari ini sahabat berulang tahun 6 Oktober ya. Ulang tahun, ya itu momen istimewa ya.

kehidupan yang diberikan Tuhan kepada sahabat-sahabat terkasih. Nah, perayaan bertambahan usia ini bukan hanya sekedar pesta ya, tapi kesempatan untuk bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah sahabat terima. Sahabat itu, selamat ulang tahun, disyukuri untuk hari yang baru, untuk sahabat-sahabat semuanya, happy birthday. Kiranya setiap tahun yang sahabat lewati ini diisi dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Ini para senior nih sahabat itu ya, ada Ibu Li Wiin di Semarang. Pagi-pagi saya meluncur nih ya, dengar panggil-panggilnya Eri pagi hari ini kan. Kemudian Bapak Andreas Edi Srianto di Cakrawala. Bapak Slamet di Pancakarya, nama Bapak Slamet tuh banyak ya. Ini yang di Pancakarya, mungkin di Pancakarya juga banyak. Oke, ada Ibu Rahel Lim Jun Chun di Musi. Pagi-pagi saya menyapa Ibu, dengar ucapan selamat ulang tahun dari sahabat itu ya. Ibu Hana Nugraheni di Jalan Diponegoro Siranda, deket nih, diucapkan selamat memasuki usia yang baru. Ini para senior, ini tentunya memulai babak baru kembali dalam kehidupannya. Sekiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat ya, Tuhan berkati. Ada Ibu Li Wiin, juga Bapak Andreas Edi Srianto, sehat selalu. Bapak Slamet, sehat selalu. Ibu Rahel Lim Jun Chun, Ibu Hana Nugraheni, sehat selalu, sukacita selalu bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, atau keluarga besar yang lainnya yang selalu mendampingi ya. Selamat masuk usia yang baru, berapapun usia Bapak Ibu. Ini karena para senior kalau saya lihat nih ya, di awal-awal itu biasanya sudah senior ya. Selamat membagikan kasih kepada siapapun. Baik, kembali lagi saya mengajak sahabat-sahabat menikmati pagi hari ini dengan puji-pujian untuk menemani sahabat semuanya untuk menyambut usia baru sahabat hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.
4: Baik, sahabat sekalian, kembali lagi di Happy Birthday hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Ada salam nih dari sahabat Ictus untuk sahabat Ictus yang berulang tahun hari ini 6 Oktober. Terima kasih ya yang sudah kirimkan ucapan selamat ulang tahun dengan ucapannya hari ini. Baik, kita lanjut lagi diucapkan selamat ulang tahun untuk siapa nih? Sahabat Evalin di Bukit Panjangan. Pagi-pagi ada salam spesial dari Ictus ya. Sehat selalu, panjang umur Bapak Tommy Martin di Cakrawala Barat. Ya, ini utara nih ya. Saudari Kristi di Jalan Sumbing, ada sahabat Bapak Lukman Effendi di Telogowarno dan Ibu Lili Suryanti di Tambak Mas. Ini sahabat itu tersebar di Kota Semarang. Yang lagi denger itu siapa pagi-pagi dari jam 5 tadi, pasti sampai sekarang pun juga lagi dengerin itusnya ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki. Tuhan Yesus selalu bersama sahabat kemanapun sahabat berada ya. Dan ketika kehidupan itu kadang memberikan badai menakutkan, ya jangan pernah lupa untuk berpegang pada Tuhan dan firman Tuhan ya. Selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat itus yang berulang tahun. Ada Ibu Lili Suryanti, ya senang sekali bisa menyapa Ibu, apa kabarnya? Kasih kabar dong ke itusnya. Juga Bapak Lukman Effendi, Saudari Kristi di Jalan Sumbing, Bapak Tommy Martin, sahabat Evalin. Dengan bertambahnya usia sahabat, berapapun usia sahabat, iman Kristen sahabat semakin erat dan kokoh dalam diri sahabat. Mari untuk menikmati berkat Tuhan, merayakan kebahagiaan di ulang tahunnya hari ini 6 Oktober.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
4: Ayo, kembali lagi masih di Happy Birthday hari ini ya. Happy Birthday sahabat bisa ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Silahkan sahabat itu yang mau memberikan ucapan selamat ulang tahun jauh-jauh hari ini ya. Jadi bisa disapa, dipersiapkan dari sekarang. Nah, diucapkan selamat ulang tahun. Tetap terus menggunakan terangnya ya sahabat sekalian sebagai petunjuk. Selamat ulang tahun dengan bertambah usia sahabat. Semakin bijaksana, semakin dewasa, tentunya semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Selamat membagikan kasih kepada siapapun, membagikan teladannya ya. Ya, ada sahabat Fania Claresta di Semarang. Diucapkan juga selamat ulang tahun Bapak Ibu Simon Petrus di Mapagan Ungaran. Ini ulang tahun pernikahan ya, langgeng terus ya. Atau kalau sama ulang tahunnya diucapkan selamat masuki usia yang baru, berkat Tuhan berlimpah. Saudari Maria Katarina Susanti di Jalan Serayu, selamat pagi juga. Wah, siap-siap untuk mendapatkan salam dari sahabat-sahabat Ictus ya, dari sahabat-sahabat semuanya. Saudari Romini di Gia Supriyadi dan juga ada Ibu Hana di Banteng. Selamat ulang tahun memasuki hari ini dengan bertambahnya usia sahabat, tetap terus menjadi garam dan terang dunia. Karena kita itu dilihat di mana saja dari penjuru arah. Oke, selamat ulang tahun ya sahabat Fania Claresta, juga Ibu Bapak Ibu Simon Petrus, Saudari Maria Katarina, Saudari Rumini dan juga Ibu Hana. Hari yang spesial ini tetap terus berharap akan keberadaan sahabat semuanya dan selamat menghitung berkat-berkat yang sudah sahabat terima. Selamat ulang tahun sahabat Ictus. Diucapkan selamat ulang tahun juga untuk sahabat Ictus yang belum disapa, belum tercatat namanya di buku ulang tahun Ictusnya ya. Kembali lagi, suasana pagi hari ini semakin berwarna, semakin sukacita dengan hadirnya lagu-lagu manis, pujian manis yang sudah saya siapkan untuk menyambut ulang tahun sahabat, merayakan hari ulang tahunnya.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Baik, sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini ya, 6 Oktober 2026. Selamat ulang tahun sahabat itu, Tuhan mengasihi sahabat lebih dari yang bisa kita bayangkan ya. Percaya akan rencananya. Selamat ulang tahun, berikut ini saya akan menyapa, siapa lagi nih ya. Oke, 6 Oktober menjadi hari yang dinanti oleh sahabat semuanya ya. Ada saudari Elisa di Esparman. Halo, halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati sahabat dengan ketenangan hati dan juga kekuatan rohani di usia baru sahabat. Bapak Ibu Deni Warsono, ini ulang tahun pernikahan atau ulang tahunnya sama? Pokoknya diucapkan selamat ulang tahun deh ya. Tuhan berkati hari ini dan tahun-tahun mendatang. Selamat ulang tahun dengan penuh sukacita. Ada Bapak Himawan di Murtiranti, diucapkan juga selamat ulang tahun, membagikan kasih dan membagikan suri teladannya. Ada sahabat Irawan Widipra Dipta di Sampangan Kradenan, jauh di mata dekat di hati. Selamat ulang tahun, sukses selalu usahanya, studinya. Dan juga sahabat Agung Nugroho di PWDC, Tuhan berkati hari ini dan tahun-tahun mendatang. Selamat menikmati berkat Tuhan di hari spesial ini. Sahabat-sahabat berdoa tentunya agar kasih Kristus mengalir dalam segala yang sahabat lakukan. Selamat ulang tahun, kiranya impian sahabat tercapai tepat di hari ulang tahun sahabat ya. Baik sahabat sekalian, menyapa sahabat-sahabat itu yang berulang tahun, yuk gabung di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Hari ini sahabat mensyukuri penyertaan Tuhan, ditambahkan usia baru, selamat ulang tahun ya sahabat semuanya, penuh berkat. Tuhan berkati dengan kebijaksanaan dan hati yang penuh syukur. Selamat ulang tahun untuk sahabat Agung Nugroho yang lagi tugas mungkin. Kemudian juga sahabat Irawan yang lagi tugas atau studi. Bapak Himawan juga berkarya. Bapak Ibu Deni Warsono, Saudari Elisa, dan sahabat Iktus lainnya yang berulang tahun tepat hari ini 6 Oktober 2026. Terima kasih untuk hari ini yang sudah stay tune dan juga sudah menikmati puji-pujian yang disiapkan untuk menyambut usia baru sahabat hari ini. Sampai di sini sahabat semuanya, jangan lupa follow IG-nya Iktus @iktusfm. Tuhan memberkati.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Rictus, judul wisdom saat ini adalah berani bertindak. Banyak kali dalam kehidupan ini kita tahu pasti bahwa Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan kita, atau Tuhan itu adalah Allah yang El Shaddai. Beberapa orang berkata, saya yakin Tuhan akan memenuhi kebutuhanku. Lalu di menit berikutnya mereka berkata, wah, kelihatannya saya harus menjual mobil kita karena tidak bisa membayar tagihan. Dan secara mental mereka setuju kepada firman Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak berani bertindak menurut apa yang diyakininya itu. Hal ini tentu saja percuma dan tidak akan berhasil, karena iman sahabat itu sesungguhnya tanpa perbuatan adalah sia-sia. Anda harus berani bertindak sesuai dengan iman.